sekarang singgah ke laman Facebook Radio Klasik pagi ni. Baik, ini daripada Sofi AS. Waktu senja, cuaca kelam di hujung muara mencari lokan. Menonton bola lewat malam, tugasan diberi usah diabaikan. Walaupun menonton bola sehingga awal pagi, tapi tugasan kerja-kerja hakiki jangan diabaikan ya. Dan kalau pagi tadi saudara dah pun menyaksikan sepak mula Piala Dunia antara Mexico dan Afrika Selatan, dan sekejap lagi nanti pukul 10 pagi boleh saksikannya di TV OK, saluran sukan dan juga di RTM Klik juga. Pada pukul 10 pagi ni saudara boleh saksikan perlawanan kumpulan A yang membabitkan pertemuan antara pasukan Korea Selatan dan Republik Czech ya. Jadi jangan ketinggalan untuk bersama-sama RTM tentunya. Rohana Jalil dengan lagu Rayuanku, dan selepas itu kita ada gandingan suara Royce dan Samaria dan Datuk Francisca Peter, Siapa Dia Sebelum Daku.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Engkau lah sinar hidupku. Itu bait kata yang dimuatkan dalam lirik Siapa Dia Sebelum Daku. Lagu gandingan suara Roy dan Dato' Francisca Peter. Ciptaan Omar Taib, saudara. Baik, kita tidak mampu mengubah siapa dia sebelum kita dalam hatinya. Tetapi kita mampu menghargai siapa dirinya ketika bersama kita. Dan jangan terlalu sibuk mencari siapa yang pernah mengisi hatinya dulu. Kerana yang lebih berharga ialah siapa yang masih dipilihnya hari ini. Jadi saudara, hargailah dia yang ada di sisi kita sentiasa. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama untuk berpantun pagi ni. Pantun di Klasik dah pun saya muatkan ke laman, muat naik ke laman Facebook Radio Klasik. Jadi bolehlah sama-sama kita berpantun dengan rakan-rakan kerabat yang lain. Nur Syihah Sah Kadri, ini pantunnya. Antara Ronaldo, Neymar dan Messi, jadi ikutan dari remaja hingga kini. Terima kasih RTM penyiar rasmi dapat tengok nama besar di Padang TV. Amboi. Baik, terima kasih Kak Nur Syihah. Terima kasih juga Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis. Pantun ini katanya pantun berkait. Berkait daripada pantun yang saya berikan. Penuh aksi kehebatan sebenar seluruh dunia rai bersama. Edisi ke-23 Temasya Terbesar Semangat Kesukanan Tunjang Utama. Baik, saya perlukan pantun-pantun saudara. Jadi singgahlah ke laman Facebook Radio Klasik. Dengar dulu lagu daripada Salim, Gerhana Cinta Luka, lagu rakaman tahun 1993.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu daripada Rahimah Rahim, Bintang Sukanku. Mungkin lagu ini juga akan turut popular kembali. Terutamanya di Radio Klasik untuk sepanjang kempen Piala Dunia. 8.20 minit pagi ketika ini. Terima kasih pantun-pantun yang diberikan. Sebenarnya pantun, saudara, tidak terhad kepada sastra sahaja. Pantun juga boleh kita jadikan topik-topik lain seperti sukan dalam pantun juga. Boleh kita pantunkan sains dan sebagainya. Dan hari ini sukan, terutamanya bola sepak Piala Dunia, kita beri keutamaan kepada pantun di Klasik untuk hari ini. Terima kasih, Jason. Bola dihantar ke gawang, dari gawang ke tengah berlari. Bukannya kalah atau menang, semangat kesukanan yang dicari. Terima kasih juga, Yahya Saleh. Bakar sabut di hujung muara, dibakar sekali batang rumbia. Hendak merebut jadi juara, hebat aksi di persada dunia. Ramai sekali pemantun-pemantun, terutama yang lelaki, hebat berpantun bola. Baik, Ana Cik Kamal dari Bandar Putra Kulai, membawa joran mengail di dasar di Teluk Ramunia bersama rakan. Berdekat anjuran sukan terbesar satu dunia, berjuta sorakan. Terima kasih Ana Cik Kamal, terima kasih rakan-rakan kerabat yang lain. Ada idea, boleh hantarkan serangkap pantun saudara. Tinggalkan di ruangan komen pantun di Klasik di laman Facebook Radio Klasik. Ini dia Hanafiah Yunus, dengar-dengar, fikir-fikir. Dan selepas itu Nur Kumalasari, Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi semua.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: ...8.27 pagi ketika ini, masih lagi dalam pantun di Klasik, hanya di sajian Klasik pagi ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama kami mengutarakan pantunnya dan sudi berkongsikan pantun pagi ini berkenaan dengan Piala Dunia, berkenaan dengan bola dan sepanjang sebulan lebih ini tentu saja cerita pasal bola tak habis-habis. Terima kasih Azrizal Azamir dari Keluang Johor. Burung tempua, burung gagak, tidak sama si burung murai. Piala Dunia bola sepak, acara besar, tontonan ramai. Daripada Pak Long Krau, buah perah, buah kelapa, buah pala, buah pelaga. Mata merah tidak mengapa kerana bola kuturutkan juga. Jamaliah Amy, pantunnya dari Lubuk, pantun Jamaliah Amy. Jamaliah Amy dari Lubuk Pedati, Baling Kedah. Penuh aksi kehebatan sebenar sukan berprestij Piala Dunia. Awali pagi minda yang segar, tua muda bersorak ceria. Baik, terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama pantun di Klasik. Kita masih ada waktu setengah jam lagi saya nak bacakan pantun-pantun saudara. Dan kalau saudara ada idea nak buat pantun bola hari ini, boleh singgah ke laman Facebook Radio Klasik. 48 negara merebut juara, penuh aksi kehebatan sebenar, sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-23, tamasya terbesar.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik akan terus berkumandang menemani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Sudah pukul 8.36 minit pagi ketika ini. Masih lagi dalam pantun di Klasik. Terima kasih atas kiriman saudara di laman Facebook Radio Klasik. Siapa yang menyaksikan perlawanan awal pagi tadi antara Afrika Selatan dan juga Mexico. Dua kad merah telah diterima oleh pemain Afrika Selatan dan kemudian pemain pasukan tuan rumah juga dilayangkan satu kad merah pada minit akhir masa kecederaan. Tiga kad merah dalam satu perlawanan awal pagi tadi. Dan perlawanan seterusnya pada pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk saksikannya di RTM. Baik, terima kasih Muhammad Zahran. Terima kasih juga Hamimi Syamuddin. Kembang mekar si bunga Pak Ma, unik bunganya gadang sekali. 16 bandar penganjur bersama. Piala Dunia beraksi kembali. Terima kasih Hamimi. Terima kasih juga Awang Aming. Bola melantun ke sana sini. Rebut di dambar, ruang dibuka. Tidak berpantun di bulan ini kerana hamba ke Amerika. Amboi. Jauh perginya tu . Baik, ni boleh berpantun? Kirimlah pantun. Kita berada di mana-mana saja, boleh hantarkan kiriman saudara menerusi laman-laman media sosial. Baik, Pak Ngah, ini pantunnya. Pala remaja di celah permai. Pala remia di celah cermai, waktu dimakan sedikit cuma. Piala Dunia digemari ramai, ribut sorakan stadium bergema. Bergema juga di rumah-rumah ataupun di restoran-restoran dan di pelbagai tempat. Seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia 2026. Ini dia Nora Niza Idris, Rentak Tandak.

Bila lagi daripada Datuk Hel Amir dan Uji Rashid, lagu ini saudara ciptaan Datuk Hel Amir sendiri dan lirik oleh Fuzet. Bila lagi? Dah lama, dah dulu-dulu dah. 8.44 minit pagi. Baik, tahukah saudara bahawa perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 yang menemukan Mexico dan Afrika Selatan telah diadili oleh pengadil berpengalaman dari Brazil, Wilton Sampaio. Beliau bukanlah nama asing di pentas antarabangsa kerana pernah bertugas pada Piala Dunia 2022 dan kini sekali lagi diberi kepercayaan mengendalikan perlawanan bersejarah pembukaan kejohanan bola sepak terbesar dunia. Bila aku telah tiada, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Gingerbread dan selepas itu Ramlah Ram menerusi Laguku Untukmu. Juga kita ada lagu daripada kumpulan Slam, Terpukau Seribu Rindu. Tapi ini ada beberapa rangkap pantun lagi yang sempat saya bacakan untuk pagi ini. Terima kasih Azmi dari Gucil, Kuala Krai, Kelantan. Pingat dikurnia khidmat bakti, pasti bangga para penerima. Piala Dunia ramai menanti, sanggup berjaga, tonton bersama. Terima kasih juga kepada Zainab Meli dari Jerantut. Apik dipanggil nama gelaran, penjaga gol banyak peranan. Bola sepak sukan kegemaran, kalah dan menang adat permainan. Terima kasih juga Jelaiha Ramli, juga Rush Zarina. Walaupun tak kirimkan pantun, tapi kirimkan salam dan kata-kata manis. Terima kasih juga Mak Ronan Pusin, Ida Suraya, Mi Hamid dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berpantun bersama-sama Radio Klasik pagi ni. Pantun di Klasik untuk edisi hari Jumaat hari ni, kita berpantun bola. Banyak sekali pantun yang saya terima dan kalau saudara nak baca ataupun nak balas pantun rakan-rakan, boleh saja ke laman Facebook Radio Klasik. Bila aku telah tiada.

Kelantan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan, termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerus unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela, namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang saudara sudah pukul 9.20 minit pagi. Jangan terlalu bangga ketika berada di puncak dan jangan terlalu kecewa ketika berada di lembah. Kerana putaran hidup mengajar bahawa tiada yang kekal selain perubahan. Terima kasih yang terus bersama-sama kami ketika ini yang mengikuti Sajian Klasik seawal pagi lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Masih lagi ada lagu kegemaran saudara akan disiarkan sehingga pukul 10 pagi nanti. Baik, tadi dah dengarkan namamu di hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara? Nama siapa yang sentiasa ada dalam jiwa? Nama siapa yang ada sentiasa dalam doa-doa saudara? Saya tak tahu nama siapa dan hanya saudara saja yang tahu. Baik, tapi hari ini saya nak pilih satu nama untuk saudara. Nama yang cukup indah. Nama yang ada di dalam lagu ini. Lagu Oh Ibu, Tolong Lamarkan. Lagu rakaman tahun 1979. Yang dinyanyikan oleh Osman Hamzah. Lagu ini saudara ciptaan sepenuhnya A. Husaini Ajmain. Dan dalam lagu ini ada disebutkan seorang gadis bernama Zahara. Zahara anak Cik Maimun. Baik, kepada yang bernama Zahara, ini lagu untuk semua.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan. Malam ini jangan lupa saudara, Geta Pujaan Klasik 9:15 malam. Lagu mana yang bakal menjadi juara untuk minggu ini? Jadi pada saudara jangan ketinggalan untuk bersama-sama Azlan Omar dan bersama-sama juga dalam TikTok Live Radio Klasik malam ini ya. 9:33 pagi waktu sekarang. Terima kasih Ombak Omar. Ini ni pantun tadi tapi terlambat saya bacakan. Tak apalah ya, sebabnya pantunnya siap ada penerangan lagi. Tepi kuala kampung sejingkat pohon ramunia, tumbuhnya rendang, bulatnya bola bawa sepakat, satu dunia sebumbung sepadang. Kampung sejingkat katanya terletak di tebing Sungai Sarawak dan Sungai Sejingkat yang mengalir hampir dengan kawasan muara utama iaitu Kuala Sungai Sarawak atau Muara Tebas di bahagian utara Kuching. Terima kasih Ombak Omar dari Bandar Baru Kedah Darul Aman atas pantun yang dikirimkannya. Terima kasih juga Aminah dari Taman Temara, juga rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain, Mitra 7, tak ketinggalan juga Suhaimi. Suhaimi ni sebenarnya berikan info, katanya tadi ada lagu Hil Amir dan Uji Rashid yang penulis liriknya juga oleh Hil Amir dan Fuzet. Fuzet itu sebenarnya ialah nama timangan ataupun nama pena Uji Rashid. Tadi ada saya kongsikan penulis liriknya ialah Fuzet dan Fuzet itu sebenarnya adalah nama pena Uji Rashid. Terima kasih Suhaimi. Terima kasih juga rakan kita dari Kota Kinabalu, Muhammad Nazri, dan rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Jika sayang, kata sayang.

Lagu ciptaan Rosli Selasih, Pohon Cinta Berduri, daripada kumpulan Raja Wali. 9.43 minit pagi ketika ini, saudara, masih lagi dalam sajian klasik. Semoga saudara tak pernah jemu mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan, dan tak pernah jemu juga mendengarkan suara ini menemani ruang hati saudara. Baik, lagu selepas ini, lagu daripada Fauziah Dato' Ahmad Daud, Hanya Padamu Saja. Lagu ini sedikit perlahan dan mungkin mengundang sedikit rasa kesedihan. Tapi tak mengapa ya, kadang-kadang kita perlu juga bersedih hati, kerana kesedihan itu membuatkan kita akan lebih rasa insaf dan syukur. Baik, saudara, lagu Hanya Padamu Saja ini sebenarnya awalnya dinyanyikan oleh Fauziah Latif. Lagu pertama Fauziah Latif, Hanya Padamu Saja, sebelum album pertama Digamit Memori dikeluarkan pada tahun 1988. Lagu Hanya Padamu Saja ini dicipta oleh AB Saiful Ali, menjadi lagu runut bunyi filem perempuan, dan kemudian lagu ini dinyanyikan semula oleh Fauziah Dato' Ahmad Daud. Kedua-dua Fauziah, jangan keliru ya. Baik, ini versi Fauziah Dato' Ahmad Daud, Hanya Padamu Saja. Dan selepas itu Jamilul Hayat dengan lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan, juga Safia Melati mengambil tempat dengan lagu Gadis Dusun. Dan sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. Semoga sedikit sebanyak mendapat manfaat, semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dan selepas ini Sabrina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, akan temani saudara. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Imalat. I-M-A-L-A-T. Imalat. Imalat adalah merangkaikan dua huruf, bunyi dan sebagainya dalam satu ucapan, sebutan dan lain-lain.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa.

Radio Klasik menggami kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada rakan tugas Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik. Dan hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Pastinya untuk pagi ini dalam Melodi Klasik bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina ke kasih lama selama 4 jam. Dan insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi jika tiada perubahan, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai telefilm Hijrah Seorang Pendosa. Nantikan pada pukul 10.15 minit pagi. Burung tiung hinggap di perdu, hinggap menunggu hujan berhenti. Kalau rindu, katakan rindu, tidaklah hamba ternanti-nanti.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang saya janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan ya bercakap mempromosikan ya telefilm Hijrah Seorang Pendosa bersama-sama dengan Cik Ayu Mustafa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pengarah ya untuk cerita ini Hijrah Seorang Pendosa.
1: Ya, saya.
0: Ya, apa khabar ini?
1: Khabar baik,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kita ada juga Cik Sobri Anwar.
2: Ya.
0: Salah seorang pelakon dalam telefilm ini Hijrah Seorang Pendosa. Dan juga Cik Kody Rashid ya?
3: Ya, saya.
0: Saya selalu tengok kat TV je. kan? Dan bercakap mengenai Hijrah Seorang Pendosa. Tajuknya cukup menarik sepenuhnya dengan ya awal Muharram Makmal Hijrah yang akan datang ni. Dan mungkin agaknya Cik boleh terangkan kepada Sabina dan juga para pendengar Radio Klasik mengenai inspirasi utama untuk tajuk ni. Silakan.
1: Tajuk ni writer yang pilih sebenarnya kan, berdasarkan skrip dia. Cerita dia pasal cerita sebuah kisah benar lah. Di skripkan dan divisualkan sebuah kisah benar ikut skrip writer lah dia cakap. Cerita dia memang menarik lah untuk untuk kita saksikan lah, untuk RTM untuk malam esok lah. Cerita pasal seorang pendosa yang banyak dosa, tiba-tiba dia jadi baik di kemudian hari. So banyaklah kisah-kisah yang terjadi masa tu untuk sama-sama kita saksikan.
2: Betul. Saya adalah watak Azli yang tua. So sebelum saya adalah Kody. Dia yang banyak buat hal, saya yang untuk bertobat. So biarlah lebih cerita tentang
3: saya. Okey, cerita ni mengisahkan watak Azli ni. Sebenarnya watak Azli ni dia ada broken family.
0: Ini Azli muda.
3: Azli muda.
2: Jangan tiru ya. Azli muda handsome.
3: So Azli 40-an pun handsome juga kan.
2: Warak sikit.
0: Sudah hari ni bersongkok.
3: Kan handsome nyai-nyai. So Azli ni broken family. So dia menyaksikan bapak dia ni pernah bunuh mak di depan mata dia. Jadi selepas pada tu dia agak rebel dengan sendirinya. So dia buat kerja yang bukan-bukan. Sampailah dia berkahwin buat kali kelima. Buat kahwin kali kelima, dia tetap gagal juga. So dia ni tak kisah buat kerja apa sahaja, asalkan mendatangkan hasil, mendatangkan duit. So sampailah ada satu kejadian tu. So dia terlibat dengan kejadian tu, dia melarikan diri sampai ke sebuah tempat ni. Di mana tempat ini disambung oleh Azli 40-an.
2: Tempat ni dia adalah macam macam sekolah agama lah. Sekolah agama. So dia sebenarnya pergi tu untuk menyembunyikan diri. Tapi alhamdulillah agaknya itulah turning point dia. Maksudnya takdir Allah untuk menghantar dia kat situ. Dia berjumpa lah dengan orang yang baik, namanya Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria ni watak yang dibawa oleh Hasnur Rahmat. So daripada situ berlaku juga beberapa kejadian yang mengubah hidup dia. Salah satunya ialah apabila salah seorang daripada kawan dia yang dekat situ, yang sama-sama tengah belajar ni, meninggal ketika sembahyang, ketika solat. Jadi dia ialah terkesanlah untuk dia. Dan berlaku juga satu kejadian di mana salah seorang daripada pemuda yang datang dekat tempat itu rupa-rupanya ada kaitan dengan dia. Siapakah orang itu, kita saksikan besok.
0: Kita akan saksikan esok,
3: kan? Pukul 9 malam.
0: Mungkin pengajaran yang yalah, selaku pelakon kini pelakon untuk Azli muda dalam cerita ni, ada tak pengalaman manis pahit agaknya?
3: Pengalaman manis masa syuting? Banyaklah pengalaman manis masa syuting. Pengalaman pahit dia, saya rasa kita masuk lubang kubur je.
2: Betul. Dua-dua tak masuk lubang kubur. Betul-betul. Ini pengarah ni. Cuma tanya dia. Dia punya kerja.
1: Kita dikapankan dia. Complete set semua. Macam real. Kapankan dia, kita bawa atas pengusung dan kita masukkan dalam liang lahat. Sama sebiji.
0: Berapa lama tu dalam tu?
2: Malam tu bulan puasa. 7 hari sebelum raya.
1: Pagi sampai tengah hari lah.
3: Abang kena malam, saya kena pagi kan.
2: Pagi. Saya kena malam tengah malam.
3: Pagi.
0: Dan agaknya pengalaman berada dalam
3: pengalaman. Saya rasa saya masuk dalam tu tahu lah, bila masuk dalam tu dia sesunyi.
2: Betul? Kan? Sunyi, mula-mula rasanya macam takut. Tapi bila baring kat dalam tu rasa macam sejuk, rasa sunyi, macam dengan tanah, dengan apa. Ha. Kat sebelah tu kubur betul ni. Ha. So kalau kuat sikit macam hello.
0: Oh, itu pengalaman ya.
2: Betul.
0: Bila timbus tu memang terasa lama, terasa lama tak agaknya?
2: Masa timbus tak ingat. Tapi tak macam terasa lah tanah-tanah tu kat atas badan. Betul. Masa timbus tu sebenarnya yang paling terasa. Sebab rasa macam, oh macam ini rupanya. Ini macam mana lah yang tu kan.
0: Itu ada pengalaman yang tak dapat lupakan.
2: Betul. Ya, betul.
0: Dan Encik, kita tanyakan pada pengarah kita ni. Kini untuk tema kali ni memang untuk awal Muharram. Bersama-sama dengan pelakon-pelakon hebat dia seperti Cik Kody Rashid yang berlakon untuk Azli Muda dan juga Cik Sabri Yunus Anwar, untuk Azli umur 40-an. Dan selain pada pelakon tersebut, siapa agaknya yang membintangi agaknya?
1: Kita ada Hasnur Rahmat. Kita ada Dayang Arida.
2: Adam Shah.
1: Kita ada Razwan Rosli.
2: Betul.
1: Ramai lagi lah pembantu-pembantu.
0: Dan untuk telefilm ni dilakukan di mana? Penggambaran di mana?
1: Penggambaran 100% KL lah.
0: Di Kuala Lumpur lah.
1: Di Kemensah,
3: Klang Valley lah.
1: Klang Valley lah semua.
0: Dan berapa hari agaknya?
1: Telemovie ni lama sikit, sampai masa 9 hari.
0: Oh, 9 hari.
1: Selalu saya tele 6 hari 7 hari. Tapi dia agak berat sikit cerita ni. Dan memerlukan apa, penelitian lah untuk nak making dia benda ni. So saya ambil cakap producer, saya nak 9 hari untuk siap benda ni. So nampak benda tu teliti sikit lah.
0: Dan kekuatan utama untuk naskah ni agaknya, mungkin pandangan daripada Tuan Sri selaku pengarah telefilm Hijrah Seorang Pendosa.
1: Kekuatan cerita ni
2: Of course, pelakon
1: terbaik.
2: Allahu Akbar. Dan Kody Rashid. Ada Hasnur Rahmat.
1: Pelakon terbaik Malaysia ni. Dan Kody Rashid.
0: Saya mematikan je sebenarnya tadi.
1: Pelakon-pelakon dia yang membawa cerita ni, saya salute lah. Bagi 100% lah. Senang untuk saya arahkan untuk orang buat. So saya puas hati.
2: Ini yang paling dekat sekali saya nak berlakon dengan Kody Rashid. Tapi kita orang tak ada scene. Sebab kita
3: orang tak ada sekali kau,
2: Tak ada sekali. Saya rasa berdoa untuk dapat berlakon dengan dia. Tapi tak apalah, walaupun berjalan seiring je tu, dia tak bertemu. Tapi insyaAllah mungkin dia bertemu kan.
0: Oh, ni memang tak ada scene bersama eh?
2: Tak ada, sebab dia muda. Tak boleh jumpa je lagi kan.
0: Kita berhati seketika. Banyak lagi saya nak tanya selepas ini. Dan selepas ini bersama dengan pelakon dan juga pengarah untuk Hijrah Seorang Pendosa.

0: Kembali mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita masih lagi bersama-sama dengan pengarah ya untuk telefilm Hijrah Seorang Pendosa yang bakal bersama-sama dengan saudara esok ya pukul 9 malam di TV1.
1: Betul.
0: Ya. Yeah. Dan mungkin ialah masa mencemburu kita.
1: Ya. Yeah.
0: Dan mungkin saya kata daripada ya Cik Ayi Mustafa kepada para pendengar Radio Klasik mengenai telefilm ni, silakan.
2: Okey, kenapa kita harus saksikan telefilm ini?
0: Ya. Yeah.
2: Sebab cerita ni banyak pengajaran, banyak input-input yang kita boleh ambil. Jalan taubat tu sentiasa terbuka untuk kita.
0: Ya, yeah, okay. Betul.
2: Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. So, pintu taubat tu sentiasa terbuka untuk kita. Cerita ni macam banyak pengajaran dia lah.
0: Ya.
1: Okay. Betul. Satu, sebenarnya dengan hijrah yang kita akan datang ni, harap-harap karya yang kita bawa ni dapat menjentik sesuatu dalam hati penonton kita dan termasuk juga kami pada pelakon-pelakon yang membikinnya, supaya kita dapat merasa dan berfikir sesuatu tentang, kadang-kadang orang nak mencari jalan, mencari masa, timing untuk berubah. So kita tak tahu segala 1001 sebab yang mungkin akan terjadi untuk perubahan tersebut. So kita berharap agar drama ini jadi salah satu dari sebab-sebab itu.
0: Ya, musabab dia kan.
1: Ya, betul. Dan satu istimewa, kenapa kita kena tonton drama ini? Sebab dia
3: 90 minit tanpa ada iklan.
1: Yes.
0: Oh, 90 minit tanpa iklan.
3: So macam jadi boleh layan.
1: Kita tengok film, betul. Tak ada gangguan.
3: Kita boleh fokus, konsentrate. Kita boleh fokus dengan cerita ni.
1: Betul.
3: Boleh tengok. Saya harap telefilm ini mendapat tempat di hati semua orang.
1: Amin.
0: Dan pastinya tak sabar-sabar nak tengok Azli muda. Cik Kodi kita dan juga Azli 40-an.
1: Yeah.
3: 40-an tau, bukan tua tau bang. Selamat.
0: Saya tu nak panggil TUA. Terima kasih kepada Cik Ayu Mustafa.
1: Terima kasih Mustafa Minam.
0: Pengarah untuk telefilm Hijrah Seorang Pendosa, Cik Kodi kita, yang Cik Badi Rashid, pelakon utama juga kan?
1: Dia pelakon utama.
0: Oh, pelakon utama. Dan juga Cik Sobri pelakon?
1: Saya pelakon
0: 40-an.
3: Utama.
0: Ada rezeki kita jumpa lagi ya.
3: InsyaAllah. Terima kasih Radio Klasik.
1: Terima kasih Mustafa Minam akhirnya. Tak boleh dengar suara je ini orangnya rupanya.
0: Dan jangan lupa kita sama-sama tonton Hijrah Seorang Pendosa seperti dengan istimewa awal Muharram esok 9 malam,
3: 9 malam
0: di TV1. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terus Menggamit Kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina. Mesti WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan pastinya sama-sama kita saksikan perlawanan ya Piala Dunia FIFA 2026. Sekarang ini sedang berlangsung di saluran OK. Pastinya hashtag satu jiwa, sejuta sorakan. Sama-sama kita nantikan keputusannya. Wah, di saluran OK. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni, mesti WhatsApp Radio Klasik. Selamat pagi untuk Cik Maruk 60. Sin, terima kasih Sabina menyiarkan lagu Ellie Katz ya, layan melodi sambil memandu lori. Hati-hati memandu ya. Dan selamat pagi juga untuk Induk Maimun, Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, Cik Osman Dahan dari Ipoh, Haja Sariah dan juga Mama Ila Lapu. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan insyaAllah pada pukul 10.45 pagi, kita akan bersama-sama dengan rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Atirah selama 15 minit. Tapi sebelum itu, kita joget-jogetlah untuk pagi ni. Kita dengar lagu ini pada Abdullah Cik dan juga daripada Datuk Yusni Hamid, Joget Hitam Manis.

0: Radio Klasik menggamitkan dengan baik. Seterusnya, sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan di CM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Atirah di talian sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Sabrina?
0: Khabar baik. Puan, macam mana? Sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga kita.
0: Ramai yang rindu nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih saya ucapkan kerana saudara sudi menemani saya seketika untuk pagi ini. Jadi kesempatan ini saya mendoakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Amin, insyaAllah. Baik saudara, pernah tak saudara terfikir seketika dalam kesibukan harian yang kita lakukan, berapa ramai sebenarnya hari ini yang betul-betul menjaga kesihatan diri? Sebab kebanyakannya daripada kita ni hanya mula mencari jalan penyelesaian apabila badan kita ni dah mula menunjukkan tanda-tanda kurang sihat. Sebab itulah pagi ini saya nak berkongsi satu ikhtiar kesihatan yang semakin mendapat perhatian ramai, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1 Pearl 5. Dan apa yang membezakan Pearl 5 ini dengan produk lain di pasaran ialah formulanya yang unik. Kami bukan sekadar menggunakan sarang burung walet semata-mata, malah kami perkayakan lagi dengan gabungan delima, rozel dan juga madu yang dipilih khas untuk melengkapkan khasiatnya. Itulah kekuatan Pearl 5 ni sebenarnya. Jadi saudara, kenapa ramai pengguna memilih Pearl 5 untuk dijadikan suplemen harian mereka? Kenapa? Salah satunya adalah kerana ia membantu menjaga kesihatan badan kita ni secara menyeluruh. Jadi kalau kata saudara yang mana sedang berusaha nak kekalkan tahap kesihatan dengan baik, saya sarankan saudara cuba Pearl 5 untuk dijadikan minuman kesihatan harian. Sebab bila badan kita ni mendapat nutrisi yang cukup, kita akan rasa lebih cergas dan dalaman kita pun akan jadi lebih stabil. Selain itu, ramai juga yang mengamalkan Pearl 5 ini saudara untuk bantu menjaga sistem dalaman badan mereka. Jadi untuk pendengar Radio Klasik yang mana mengalami masalah lenguh-lenguh badan, sakit sendi, sakit lutut, sakit pinggang ataupun masalah saraf yang lain, saudara, cubalah Pearl 5 ini. Sebab ia akan bantu jaga peredaran darah dan juga sistem badan kita supaya berada dalam keadaan yang baik. Dan sebab tu badan saudara akan rasa lebih selesa dan lebih ringan selepas minum Pearl 5 ini. Bukan tu saja saudara. Bukan tu saja. Pearl 5 ini juga membantu menyokong sistem pertahanan badan kita. Orang kata dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, ada macam-macam penyakit yang mudah berjangkit sekarang. Ramai yang mengambil langkah awal dengan menjaga imunisasi badan mereka dengan pengambilan Pearl 5 ini. Dan ada juga pengguna yang amalkan Pearl 5 ini untuk membantu mengekalkan bacaan kesihatan mereka. Seperti tekanan darah, kolesterol dan juga gula dalam badan supaya sentiasa berada pada tahap yang lebih baik. Dan kalau kata saudara ada masalah badan berangin, perut selalu kembung ataupun sembelit, saya sarankan saudara cuba Pearl 5. Saya pasti saudara akan nampak perbezaan sebelum dan selepas minum Pearl 5 ini. Percayalah cakap saya. Sebab apa saudara? Pearl 5 ini akan menjaga sistem penghadaman kita dengan lebih baik dan dapat menyingkirkan toksin yang terkumpul dalam badan kita ni. Nak kulit bersih, nak kulit cantik, tak ada jerawat, amalkanlah Pearl 5 ini. Sebab itulah produk Pearl 5 ini sesuai diamalkan semua golongan, yang muda, yang remaja hinggalah warga emas. Dan pagi ini saya ada berita yang cukup istimewa untuk pendengar Radio Klasik sempena bulan kelahiran pengasas Pearl 5 ini, iaitu Puan Fatihah. Kami di pihak DCM Herbs sedang mengadakan promosi khas yang sangat luar biasa. Bukan tu saja, harga lebih menjimatkan Malah setiap pembelian juga berpeluang untuk dipilih menerima pakej percutian istimewa bersama kami. Jadi memang rugi sangat kalau saudara lepaskan peluang yang hanya datang promosi kali ini sahaja. Baik saudara, untuk promosi kali ini kami sediakan dua pakej pilihan untuk saudara pilih. Yang pertama, pakej kasih. Beli 3 botol Pearl 5 dan kami bagi lagi 3 botol secara percuma, menjadikan keseluruhannya dengan 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Manakala pakej sayang, beli 6 botol Pearl 5, kami bagi lagi 6 botol secara percuma, menjadikan keseluruhannya 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Kalau saudara kira sendiri, memang sangat berbaloi sebab harga biasa untuk sebotol Pearl 5 ini adalah RM155. Jadi promosi yang kami bawakan pagi ini memang antara yang paling dinanti-nantikan oleh pelanggan kami. Lebih menarik lagi, setiap pembelian sepanjang promosi ini turut menerima penghantaran secara percuma. Tetapi saudara, tawaran ini adalah untuk tempoh terhad sahaja dan boleh ditamatkan pada bila-bila masa. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jika saudara berminat atau ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik, DJ Sabrina, kita berehat seketika.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Atira di talian. Hello Puan.
1: Hello, ya saya.
0: Dan pastinya promosi hari ini cukup menarik ya.
1: Betul, cukup menarik Didi Sabrina. Jadi yang belum dapatkan lagi promosi kali ini memang sangat rugi. Sebab kami nak bagi pakej percutian buat saudara yang terpilih. Lagi banyak saudara beli, lagi besarlah peluang untuk saudara terpilih. Jadi yang mana nak buat pembelian, saya ada dua pakej untuk saudara. Yang pertama, pakej kasih. Saudara beli 3 botol Perfive, percuma lagi 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan yang kedua, pakej sayang. Saudara beli 6 botol Perfive, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300. Saudara boleh bandingkan harga sebotol Perfive ini kami jual RM155 saudara. Tapi pagi ni sangat-sangat jimat. Harga tak masuk akal. Dan saudara tak perlu pun bayar untuk cas penghantaran. Kami tanggung semuanya untuk saudara. Janji saudara beli. Itu saja. Jadi saudara yang berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan sebelum jam 6 petang ini di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik saudara, ramai yang bertanyakan saya sekarang ni. Di antara soalannya, adakah cukup hanya minum Perfive ini untuk nampak perubahan? Jawapannya saudara, Perfive ini adalah ikhtiar. Tetapi perubahan sebenar itu bermula daripada diri kita ni sendiri. Baik, dia macam ni lah saudara. Saya nak saudara sebelum mula minum Perfive atau apa-apa sahaja suplemen tambahan, siapkan 3 perkara ini dalam diri kita. Yang pertama, niat. Saya nak saudara setkan dalam diri saudara niat yang betul untuk menjaga kesihatan. Contoh, nak masalah saraf saudara cepat sembuh, boleh sembahyang tak sakit lutut dah lepas ni. Contoh. Yang kedua, sabar. Sebab setiap penerimaan pada tubuh kita ni, tindak balas tu berbeza setiap orang. Kalau tak ada kesabaran ni, memang saudara tak akan nampak kesannya. Dan ketiga, konsisten. Kerana hasil yang baik memerlukan masa dan disiplin. Bila kita betul-betul bersedia untuk hidup lebih sihat, insyaAllah segala usaha akan dipermudahkan. Perfive ni saudara bukan sekadar minuman, tetapi teman dalam perjalanan saudara ke arah gaya hidup lebih sihat. Sikit demi sikit, insyaAllah kita akan nampak perubahan yang kita harapkan. Sebenarnya yang dah cuba Perfive ni saudara sangat ramai, dan Alhamdulillah sambutan memang orang kata di luar jangkaan kami sendiri. Jadi bagi saya, tak ada salah pun untuk saudara cuba dulu dengan Perfive ini. Sebab manfaat Perfive ini untuk menyembuhkan kita ni merangkumi keseluruhan badan kita. Mana tahu dengan Perfive ini salah satu ikhtiar yang boleh bantu saudara rasa lebih sihat lagi lepas ni. Jadi sebelum saya mengundurkan diri pagi ini, pembelian kali ini saudara bukan sahaja boleh sihat, tapi saudara berpeluang dapat pakej percutian bersama kami juga. Jadi pagi ni saya bagi saudara buat pilihan yang mana pakej kasih. Beli 3 botol Perfive, percuma lagi 3 botol dengan harga RM200. Dan pakej sayang. Beli 6 botol Perfive, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Jadi saudara bayangkanlah jimatnya saudara beli pagi ni. Harga dalam murah, dapat percuma penghantaran, dapat lagi pakej percutian. Bagi saya memang sangat rugi kalau saudara lepaskan. Jadi jangan tunggu lama-lama, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. 0395-9-88-2436. Baiklah, setakat itu saja perkongsian saya pagi ini, DJ. Semoga bermanfaat dan teruslah istiqomah dalam menjaga kesihatan. Terima kasih kerana bersama saya. Semoga kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi, saudara bersama-sama dengan Puan Atirah ya, untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy. Dan untuk seterusnya, bermula 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari, Nostalgia di Klasik menemani saudara.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Anwar Idris bertajuk Patah Hati Tumbang Harapan yang telah dirakamkan pada tahun 1967, lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik untuk hari ini, edisi Jumaat 12 Jun 2026 sehingga pukul 12:30 hari. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik, ya, menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu ini pada Rokia Wanda, Bulan Ditutup Awan. Yeah.

0: kawan yang curang. Mata keranjang macam sembilang, itulah kelakuan yang curang. Mata keranjang macam sembilang, itulah kelakuan yang curang.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali mendengar Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti. Waktu sekarang 11.41 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti. Baru sebentar tadi, saudara dihiburkan dengan lagu daripada Dato' Ahmad Jais bertajuk Kucupan Azimat yang telah dirakamkan pada tahun 1966. Dan Sabina juga nak kongsikan ya, latar belakang Dato' Ahmad Jais yang dilahirkan pada 28 Mac 1936, dilahirkan di Kapar, Klang, Selangor, dan beliau kemudiannya berhijrah ke Kuala Lumpur ya, dan selalu menyanyi ya, dan memenangi pertandingan nyanyian pada tahun 1959 dan juga pada tahun 1960, dan juga dinobatkan sebagai juara lagu pop Singapura. Dan lagu tersebut juga, lagu tadi ya, lagu Kucupan Azimat, merupakan album pertama Dato' Ahmad Jais pada tahun 1965. Dan Dato' Ahmad Jais merakamkan lebih 100 lagu ya, dalam 15 album. Banyaknya suara, sedap kan, teringat-ingat je bila dengar suara Dato' Ahmad Jais ni ha, kan? Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu ini untuk saudara ya, yang sedang mendengar Nostalgia di Klasik. Kita dengar lagu ini pada Aneka Grondo, bertajuk, lagunya bertajuk Lagu Asmara.

0: sejuknya rasa badanku.
1: Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Kamsani bertajuk Jangan Marah. Kalau ada yang marah-marahkan, saudarakan, suruh nyanyi lagu ni, Jangan Marah Ku Bertanya, ya. Yang telah dirakamkan pada tahun 1958. Dan pada pukul 12.30 hari nanti, kita dapat mendengar berita hari ini. Dan terima kasih juga kepada saudara yang mendengar melalui frekuensi 87.7 di Lembah Klang dan juga Kuala Lumpur. Mungkin dalam perjalanan kan nak ke mana tu, hati-hati ketika mandu. Di Johor Bahru 106.7 dan juga di Pulau Pinang 93.9. Dan sekarang ini juga di saluran OK, sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2006, ya. Hashtag satu jiwa sejuta sorakan. Dan seterusnya, kalau tadi kita jangan marah-marah, tak baik kan, maha rezeki, ya. Kita dengar pula lagu ini daripada Fazida Jonet bertajuk Berpisah Jangan Gelisah.

orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat aku?

ini aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: bulan kau sangat cabul. Hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkok berdiri, badan sudah nak kecut.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kah Wah. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sebagai itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, itu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan AM, PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih dan ucap.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi dalam Melodi Klasik ya, sehingga pukul 2 petang nanti bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi ya, talian WhatsApp Radio Klasik ya, talian WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Saya nak ucapkan selamat tengah hari untuk Kak Zai dari Sungai Petani, Induk Maimun, Kak Rohaya Jack. Kita ada Cik Ishak Muar yang sentiasa mendengar Radio Klasik ya, selama 24 jam katanya. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya, setiap hari. Dan ini pula Acik Normala Mat dari Pulau 3 Parit Perak. Terima kasih Sabarina siarkan lagu Bulan Ditutup Awan. Sama-sama Acik, terima kasih mendengar Radio Klasik juga ya. Dan ini Kak Tipa Sakijan juga dari Parit Sulong. Lagu hari ini sedap-sedap belaka, tak jemu mendengarnya. Pastinya kami menyiarkan lagu-lagu yang terbaik khasnya untuk pendengar Radio Klasik ya. Dan satu lagi juga Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam Melaka ya, tetap dengar radio. Terima kasih Sabrina, sama-sama. Dan kita terus kehebran kita untuk tengah hari ini. Dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan mendengar rancangan Tajaan Organic Mattress bersama-sama dengan hari ini jucakapnya. Nantikan pada pukul 12.30 minit tengah hari. Dan sebenarnya juga nak kongsikan untuk ya solat hari ini bagi Kota Kinabalu Sabah untuk solat Zuhur pada pukul 12.18 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.21 minit tengah hari, dan di Kuching Sarawak 12.42 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu Zuhur. Dan terus dengar lagu ini pada Azlina Aziz, tajuknya Wajahmu di Mana-Mana.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan Organic Mattress ya, bersama-sama dengan jurucakap hari ini, Puan Aslin di talian. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Sabrina. Apa khabar?
0: Khabar baik, Puan Aslin. Macam mana hari ini?
1: Ya, alhamdulillah, sihat adanya. Alhamdulillah.
0: Ramai ya. Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai tilam Organic Mattress ni. Silakan.
1: Okey, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Jumaat kepada semua. Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Kalau dengan Lin, tak lain tak bukan ya, nak bercerita mengenai produk yang dikeluarkan oleh Organic, iaitu tilam Organic. Di sini kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Alhamdulillah, kita dah berada selama 32 tahun lah dalam aktiviti menjual tilam ya. Dan produk-produk kita pun kita buat sendiri di kilang kita yang juga terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Orang kata pergi ke dusun memetik amra, tinggal sebentar membeli halia. Kalau tilam dah terlalu lama, tukar sekarang, tidur pasti selesa. Again, kalau pendengar kita ni ada tilam yang mungkin dah mendap, tidur pun tak lena, bangun pagi rasa sakitlah belakang, pinggang kan, rasa lenguh-lenguh, rasa berat kan, mungkin sudah masanya untuk tukar tilam yang sedia ada. Sebab tilam ni benda yang kita berjumpa hari-hari, guna hari-hari kan. Semua orang bila balik penat bekerja, ya, masa untuk rest, berbaring atas tilam dan juga katil kita. Jadi itulah tempat yang kita nak lepaskan segala rasa penat, segala rasa letih, segala rasa stres seharian di tempat kerja, di luar ya. Dan juga orang kata tilam yang baik ni adalah tilam yang boleh memberikan sokongan yang sempurna, rasa selesa yang sebaik mungkin untuk memastikan tuannya nanti dapat berehat, dapat sokongan yang baik, bangun pagi pun badan steady, boleh buat kerja dengan baik, tak adalah masalah pinggang, belakang dan sebagainya. Tapi masih ada lagi di antara kita yang mengalami masalah-masalah yang Lin sebutkan tadi kan, bangun pagi rasa sakit badan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita dekat sini menjual tilam yang mana tilam yang tilam yang kita buat ni bukanlah tilam yang bagi pelanggan beli guna okey tak okey terpulang, tidak. Kita biasanya akan tanya dulu berat badan, siapa nak guna tilam ni, nak beli untuk siapa. Sebab setengah nak beli untuk diri sendiri ya, beratnya berapa untuk pasangan, untuk kita berapa. Setengah orang nak beli untuk bilik anak kan, jadi untuk anak badannya besar ke kecil ke, ataupun setengah orang nak hadiahkan pada mak ayah, atau mak ayah minta tolong call untuk beli. Okey, jadi kita akan tengoklah berat badan tu sampai dah. Sebab apa kita tengok berat badan? Sebab ialah pelanggan kita tak boleh pegang, tak boleh sentuh sebab kita buat jualan secara atas talian kan. Jadi bila kita tahu berat badan, kita dekat sini boleh rekomen lah berdasarkan pengalaman kita 32 tahun ni, boleh rekomen, okey kalau berat sekian-sekian, tilam apa yang sesuai supaya bila baring nanti tak rasa keras sangat, tak rasa lembut sangat. Sebab kalau kita tidur pada tilam yang terlalu keras pun akan menyebabkan sakit bahu dan belikat belakang lah, urat belakang kan. Kalau kita tidur atas tilam yang lembut sangat menyebabkan sakit pinggang dan juga belakang. Okey, jadi dua-dua kepadatan ni agak kurang sesuai. Jadi kita kena ambil yang tengah-tengah, separa padat. Tapi separa padat untuk berat orang yang 100 kilo lain, berat badan untuk orang yang 50, separa padat untuk orang yang berat 50 kilo lain. Sebab tu kita kena tahu untuk kita recommend yang mana satu yang terbaik. Okey, jadi jom kita tak nak cerita panjang, kita nak cerita pergi terus kepada tilam. Yang lain-lain anda boleh telefon je Lin. Ya, macam hari ni hari Jumaat, kalau tak sempat lepas Jumaat nanti pun boleh telefon. Yeah. Hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Simpan dulu nombor. Okey, simpan dulu nombor, nanti boleh telefon. Atau yang mana sempat tu telefon je sekarang kalau nak tanya. Okey, hari ni kita ada tilam manja organik. Untuk manja organik ni kita masih lagi riliskan sedikit demi sedikit untuk setiap hari kita nak bagilah, nak belanja kepada pendengar-pendengar yang tak awal tempah untuk dapatkan harga best, harga promosi, harga penjimatan. Okey, jadi untuk hari ini, untuk manja organik, yang ini adalah versi terbaru 2026. Kali keempat kita upgrade daripada jaminan 5 tahun kepada 10 tahun. Kain kita guna fabrik yang baru, desain baru, fabrik yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda, lebih pantas. Okey, sokongan boleh sokong berat sampai 250 kilogram. Okey, jadi yang ini yang dicerita tadilah untuk membantu mengurangkan rasa penat seharian bekerja, untuk bantu sokong badan, dia menyeluruh untuk manja ni. Jadi harga dia lepas tolak tambah semua RM1,700. Jadi saya faham kita kadang nak beli RM1,700 tu agak macam nelan idionya kan. Jadi RM1,700 memikirkan sekarang ni. Okay, yeah. Tapi tak apa, dia nak bantu untuk bagi kurang sikit. Ada tak tilam lama dekat rumah? Kalau ada, tak kiralah yang bujang ke, yang dah rosak ke, bagi dekat kita. Ada potongan RM300 dekat situ. Okey, ada potongan RM300 daripada RM1,700 tinggal RM1,400. Jadi ringanlah sikit beban kita, ya, daripada RM1,700 tadi jimatlah RM300. Dan saya nak kurangkan lagi beban, nak mudahkan lagi pembelian abang kakak untuk tilam manja 8 inci queen ni. Saya nak bagi hari ni, saya rasa sebab hari Jumaat, takut nanti ada orang tak sempat. Kita nak buat hari hari ni 20 lah. Kita ambil slot 20 unit yang pertama. InsyaAllah boleh tu sampai petang. Tapi kalau ramai yang dengar ini, ramai yang tempah awal, ataupun boleh jelok dulu WhatsApp list. Saya nak yang 1000 tu nanti lepas main Jumaat saya sambung. Okey, boleh jelok hantar nama, alamat, nak dengan harga 1000. Sebab yang ni versi baru tau, Din, tak boleh jual, stok ada tapi kita release sikit je untuk bagi, untuk belanja rakan-rakan kita ni yang mana perlukan tilam untuk tidur yang lebih selesa selepas ni, yeah. Ya, dengan harga RM1,000 untuk queen size. Jadi jomlah telefon sekarang 013-584-0288. Yang ni semua fresh daripada oven. Anda order, kita buat, kita hantar. Tapi hantar pun ambil masa biasanya dalam 1-7 hari lah. Mm-hmm. Jadi 013-584-0288. Yeah. Lupa untuk saya highlight yang ni di Semenanjung saja, ya. Hantar free. Jadi kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu. Kita kembali lepas ni. Yang mana nak order boleh WhatsApp kita sekarang, boleh call kita sekarang.
0: Mm-hmm. Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajaan Organic Mattress bersama-sama dengan jurucakap hari ini Puan Azlin di talian. Hello Puan Azlin.
1: Ya, saya.
0: Ya, pastinya kan hari ini promosi cukup hebat kan?
1: Ya, betul.
0: Silakan.
1: Okey, baik. Jadi kepada yang bertanya-tanya, sebab sebelum ni Sabrina untuk bersilama pun, kalau perasan saya jual paling rendah RM1,130.
0: Yeah.
1: Tapi hari ni kita nak belanja untuk 20 orang pertama. Kita nak bagi versi baru tau, yang jaminan 10 tahun. Dulu yang sebelum ni 5 tahun. Sekarang 10 tahun jaminan. Okey, versi baru, kain baru yang production lama kita dah memang habis. Yang ni fresh from oven, anda tempah kita buat dan kita hantar direct daripada Taiping ke tempat anda lah.
0: Okay,
1: biasanya kita akan buat appointment dulu 2 hari sebelum hantar, sebab ada yang kata ni nak order dulu boleh tapi tak ada kat rumah ni, nak pergi jalan, nak balik kampung, minggu depan baru ada. InsyaAllah kita boleh aturkan, jadi lock order dulu ya, dapatkan sekarang. Okay, harga RM1,000 je ni belanja. Dan untuk hari Jumaat ni ni nak belanja jugalah 2 unit bantal kita bagi untuk 20 yang terawal ni secara percuma. Beli tilam dapat bantal, tapi untuk hari ni je tau. Jadi yang mana nak boleh boleh hubungi 013-584-0288. Cubalah manja, letak dalam bilik utama kita tu ya, 200% jamin ya dapat kualiti terbaik ya, sebab yang ni memang semua dah versi upgrade. Kebaikannya pun memang banyak, dia secara menyeluruh untuk siapa sahaja. Okey, tapi kalau anda nak beli untuk bilik anak, kita ada pilihan tilam yang lain juga. Okey, kalau yang tadi tu untuk size queen tau. Kalau ramai juga yang pakai size king sekarang, ada juga size king cuma harga berbeza. Telefon kita untuk dapatkan harga, okey? Okey, nak cari bujang pun boleh telefon je. Okey, dan satu lagi untuk untuk yang bawah 1,000, kalau nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu kan. Okey, boleh dapatkan tilam Suria, sebab Suria ni kita bagi offer juga. Antaranya harga dia ada 5 inci. 5 inci saya bagi, saya jual RM488 je yang kelamin. Yang ni pun ramai orang beli, dan bila saya tanya balik macam mana, okey ke 488 pakai kan? Best, sedap tidur. Cakap terima kasih, sedap tidur 488, tak rasa berat sangat lah kan. Tapi kalau ada bajet lebih, posting yang 1,000 tau. Okey, kalau yang ni 5 inci RM488, 6 inci RM588, 7 inci ada sikit je saya nak habiskan, 7 inci ada RM688, 8 inci RM788. Tidak, kita tak buat 7 inci tau, tapi ada keluarkan hari tu sikit untuk 7 inci RM688. Kalau 8 inci RM788. Ini nak letak bilik anak ke bilik tetamu ke, sesuai lah. Boleh support berat sampai 180 kilo juga tau. Yang ni pun. Okey, dan ada yang tanya Lin juga, Lin kalau nak beli set katil, ada tak jual sekali? Okey. Soalan yang baik, kalau ambil katil sekali, contoh nak ambil set dengan manja, tilam kalau katil sahaja RM699. Tapi kalau ambil sekali, Lim bagi potongan sikit lah, RM1,580 dapat satu set manja 8 inci dengan katil. Okey, RM1,580. Kalau nak ambil dengan Suria tadi, tak silap harga Lim RM1,299 kot. Boleh dapat tilam dengan katil kalau set Suria lah. Set manja RM1,580. Okey, jelas ya? Okey, yang mencari tilam sabut, okey, anda kalau masih berfikir-fikir, Elim banyaklah tilam manja ada, sabut ada, tak apa, tak tahu nak pilih, telefon ni sebab kita nak yang terbaik. Sekali beli pasti dapat yang baik terus kan?
0: Yeah.
1: Okey, siapa ada bajet lebih boleh proceed dengan sabut. Sebab sabut kelapa ni memang sabut kelapa yang yang bersih ya, yeah, yang tak yang apa, tak ada habuk. Jadi memang kita gunakan proses banyak kalilah, proses ovenkan dan sebagainya, tak nak bagi keluar serat mencuk badan semua. Okey, untuk tilam sabut 6 inci RM1,199, kalau 8 inci RM1,699. Okey, RM1,699 masih lagi harga mampu milik lah, sebab dekat luar kalau sabut memang tinggilah harga dia. Yang ni pun harga biasa dia RM2,000 lebih. Tapi lepas offer, lepas trade-in semua, inilah harga selepas-lepas trade-in ni. Jadi boleh telefon penghantaran percuma Semenanjung. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. 0288. Cik-cik kita, makcik-makcik yang tak kata malulah nak call, minta anak tolong hubungi. Kalau anak tak tahu kebaikan, kadang-kadang ya, saya bila kata maknya beli tilam apa ni, telefon saya, saya akan bagi penjelasan. Sebab kita bukanlah produk yang macam scam, pakai tak okey ke apa. Sebab kita pengalaman 32 tahun, InsyaAllah kita akan membantu anda semua untuk sama-sama kita tidur dengan selesa, dapatkan kualiti tidur yang terbaik, bangun pagi dengan badan bersedia dan mengurangkan rasa tak selesa pada badan yang tengah kita alami sekarang. Okey, jadi apapun, follow kami juga dekat TikTok di Organic Mattress. Hubungi 013-584-0288. Jadi sampai dekat sini dululah apa jumpaan kita pada tengah hari ini, di hari Jumaat ni. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi saudara bersama-sama dengan jurucakap ya untuk rancangan tajaan Organic Mattress, Puan Azlin. Dan terus dengar Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

0: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada kumpulan UNIC bertajuk Ya Hanana, ya, baru saja berlalu. Dan terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada, atau pemusi RTM Klik, mendengar musi RTM Klik atau pemusi saluran My Freeview 705. Saya nak menyapa rakan kita ni, Kak Muzila Temon. Terima kasih mendengar Radio Klasik, ya. Kak Nuri Angkasa katanya hari ni ikan termenung sekilo RM5. Kat mana tu, Kak? Wah, segar buga ikan termenung. Ha, masak pula kari kan. Oh, goreng saja, cecah dengan sambal belacan pun laju makan kan. Ha, oh, itu dia. Dan selamat petang, selamat tengah hari juga saya ucapkan kepada Pak Long Kacang. Kita ada, ya, rakan kita ni namanya, ya, Haji Ma'ruf Harun, ya, sedang, ya, katanya saya ni Pak Cik Ma'ruf Harun, pesara polis dari Kampung Parit Patah Pontian Johor. Lagu hari ni memang terbaik, cuaca mendung dan sekali-sekala hujan renyai. Dan ini Kak Ida dan juga Abang Aziz Menara Condong, Teluk Intan. Ha, akak buat apa kat sana tu, meniaga ke? Ya, semoga, ya, perniagaan tu berada dalam keadaan baik-baik belaka. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan Puan Zaleha Husin dari Ipoh pun katanya sedang mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dan selepas ini kita bersama-sama dengan Aman Shah untuk adik-adik kita yang pandai menari melodi klasik.
1: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Uji Rashid bertajuk Namamu Terukir di Hatiku baru saja berlalu. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik ya. Kita ada 013-5656-128. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada Cik Hashim Awang dari Batas Raja ya. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan ini pula Ida Suraya dari Parit Bunta Perak ya. Kak Nur Hapipah dari Desaru, Kak Zai dari Sungai Petani, dan ini Kak Rohaya ya, terima kasih ya. Dan satu lagi juga Cikgu Azman dari Kukup Pontian, terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Terus mendengar kami sehingga 24 jam ya, setiap hari tanpa jemu tau ha, dia. Dan ini dari Sungai Siput Utara Perak, Kak Zamiah Rahman. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan satu lagi juga, saya sebenarnya nak kongsikan resepi. Bukan resepi, ni gambar yang dihantar oleh Puan Zilah dari Kuala Pilah ni. Katanya sedang masak gulai betik muda. Wah, itu dia. Memang akak tiba-tiba rasa-rasa macam ya Allah, lapar dah pula kak. tengok gambar yang akak hantar ni ya. Dia kata memang betul ni gambar saya sedang masak ni. Wah, comel aja akak ni masak gulai betik muda dengan ikan masin. Saya pernah rasa juga ya, gulai kalau di Negeri Sembilan kita panggil gulai kepaya. Kan gulai kepayo. Ya. Masak dengan santan segar. Wah. Cicah pula. Bukan-bukan. Ada pula ikan apa? Ikan masin. Ya Allah tuanku. Sedapnya. Ya Allah. Nikmat kan? Pastinya. Terima kasih kepada Kak Zila kita dari Kuala Pilah yang menghantarkan gambar. Gulai betik muda dengan ikan masin. Kalau ada gulai betik muda tu, kita goreng pula ikan masin sepat. Sedapnya. Itu dia ya. Apa-apa, terima kasih. Sambil masak, sambil mendengar Radio Klasik. Yang sedang mandu, senyum-senyum selalu. Yang mungkin hari ni ya, katanya nak rehat je kat rumah, tak sihat, jangan lupa ya, makan ubat ya. Dan kita dengar lagu ini daripada kumpulan Blues Gang, Apa Nak Dikata.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, 1

Radio Klasik menggami kenangan. Baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Pujaan Hatiku yang telah dirakamkan pada tahun 1980. Kita ada Kak Nolela Pasir Gudang Johor. Katanya salam Jumaat untuk Sabina, kekasih lama. Terima kasih. Ubat jangan dimakan tak Sabina, tapi ditelan. Oh, jangan marah Sabina, nanti kena jual. Oh, tak ada. Saya takkan marah apapun. Terima kasih. Ingatkan saya, ya. Dan ini pula Haji Asariah, Haji Karsit, katanya hari ni menu masakan saya hari ni masak asam pedas ikan bawal. Wah, Kak, kerabu toge campur daun ubi. Ah, itu dia. Kalau kita tengok kan, menu-menu para pendengar Radio Klasik ni memang hebat-hebat belaka. Saya tumpang gembira. Masak sedap-sedap tau untuk yang tersayang. Sayang selalu. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa, ya, pada minggu harapan jika tiada arah lintang, ya. Dan ini pantun untuk saudara. Ha, pokok ciku, pokok meranti, dititi oleh anak undan. Setiap waktu duduk menanti, menanti tiba janjinya tuan. Dan insyaAllah untuk Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti, bertemankan Nadia Ahmad, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik untuk irama pop ye-ye. Dan nampaknya setakat ini saja tugas saya untuk hari ini. Ada yang katanya sedang nak masak, ya. Semoga masak sedap-sedap. Jaga diri tau. Senyum-senyum selalu. Saya tinggalkan saudara dengan lagu daripada Zaitun Sameon, Kabut Serangkai Mawar. Jaga diri tau. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ibu. I-B-U-N-G. Ibung. Ibung adalah perempuan yang melahirkan seseorang, iaitu ibu atau emak.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, mestika klasik, radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kalau meniup seruling bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai. Bertemankan saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, pastinya dalam ruangan mestika klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih yang terus setia dengan radio klasik. Terima kasih juga rakan penyampai Sabarina, kekasih lama yang telah pun menemani saudara dalam ruangan melodi klasik. Ayo berhibur dengar lagu-lagu kenangan, lagu-lagu irama pop yeye. Sekejap lagi ada lagu persembahan Kartina Dahari bersama-sama Dendang Perindu, lagu rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Kembalilah Sayang. Dan ini lagu persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Kenangan Mengusik Jiwa untuk saudara di Mestika Klasik.

Amit Kenangan dengan lagu persembahan Wan Salman, rakaman tahun 1973, lagu bertajuk Jelingan Manja. Waktu sekarang 2.19 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik, menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang setia layan lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik, menjadikan saudara antara lebih 3 juta yang sedang mendengar Radio Klasik. Dengar kami 24 jam tanpa henti, walau di mana jua saudara berada, menjadikan saudara antara pendengar kami yang setia dulu, kini dan selamanya. Terus setia, sekejap lagi ada lagu persembahan Jaafar O bersama-sama iringan The Click 4, lagu bertajuk Pungguk Merindu Bulan. Dan ini lagu persembahan Datin Fatimah Huri, Perpisahan, pastinya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. 4 perlawanan, 4 kisah perjuangan, 1 impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.
2: Beri rama dengan lagu pujaan hati.
3: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas, Pulau Pinang.
4: Terima kasih pendengar setia Radio Klasik di Pulau Pinang. Juga saudara yang setia dengan Radio Klasik waktu ini menerusi frekuensi dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga terus ke telefon pintar saudara. Boleh dengar kami 24 jam tanpa henti. Dan yang nak kongsikan kenangan atau sebarang perkongsian, silakan hantar juga ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Terus berhibur sekejap lagi. Ada lagu persembahan Maimun AR dengan iringan The Rohani Blues, lagu bertajuk Bisikan Hati. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan M. Osman, lagu yang dinyanyikan bersama-sama iringan Leventones, lagu bertajuk Gelombang Rindu. Terus setia bersama-sama kami dalam Mestika Klasik.

terus menggamit kenangan tahun 1979. Lagu dendangan Alley Cats bertajuk Angan Anganku bermula dengan angan-angan menjadi impian dan cita-cita akhirnya menjadi realiti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik. Mungkin bersantai-santai sahaja waktu ini di rumah atau di mana agaknya lokasi saudara waktu ini. Jangan lupa singgah juga ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Kalau belum ikuti kami sekarang juga. Terus setia, lagu-lagu menggamit kenangan sekejap lagi. Masih ada lagu-lagu irama pop Ye-Ye disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Kasim Selamat. Lagu yang dinyanyikan bersama-sama The Swallows, lagu bertajuk La Oba. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu rakaman tahun 1968 yang juga pernah menghiasi filem Ibulah Syurga. Lagu bertajuk Mengapa, persembahan Datin Rafi'ah Buang. Terus setia bersama-sama kami dalam Mestika.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Lagu persembahan Rosmaria, Jiran Baruku, rakaman tahun 1979. Terus berhibur dengar lagu-lagu kenangan sambil memandu waktu ini. Terima kasih dengan Radio Klasik. Berhati-hati memandu. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan dan segala info yang kami kongsikan dari masa ke masa. Terus saya terdengar lagu menggamit kenangan sekejap lagi. Ada lagu persembahan Maimun Hussein, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Dulcet Boys, lagu bertajuk Kian Lama. Dan ini lagu persembahan Eromzi dengan iringan The Hooks, lagu bertajuk Jangan Lari. Terus setia, mestikah klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus kekal setia dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dan untuk rancangan tajaan selama 15 minit ini bersama-sama saya di konti siaran Radio Klasik, kita ada Cik Azman kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nadia.
0: Ya, apa khabar? Baik ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Mungkin lebih baik lagi kalau dapat kongsikan sesuatu yang menarik yang dibawakan oleh NESQ petang ini. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam kasih sayang, salam rindu-rinduan buat pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Pelanggan minuman NESQ, dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan didoakan buat saudara-saudara di luar sana atas segala urusan kita, tuan-tuan. Urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita, insyaAllah. Ya, Nadia sekali, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, jadi siapa yang tidur lewat malam tadi? Demam World Cup lah katanya, baru friendly, belum lagi mula. Jadi alhamdulillah kita nak sama-sama dalam kehidupan kita seronok, kan Nadia?
0: Yeah.
1: Rasa bahagia bersama dengan orang sekeliling kita, orang tercinta kita, insan tersayang kita. Dan kita tak naklah setiap hari ni di orang kata dalam fikiran kita ni asyik rasa macam bersalah, rasa macam sedih, rasa macam tak nak keluar rumah, duk memikirkan tahap kesihatan kita yang sangat tidak baik, kan. Jadi segala roja tu jadi susah lah. Senang cerita kalau
0: tak bersemangat,
1: tak bersemangat, kan. Jadi apa kata hari ini, apa yang NESQ nak kongsikan dengan anda semua, ataupun apa niat baik NESQ ini, lebih kepada kami nak membantu kepada seluruh orang di luar sana, bahkan bukan saja permintaan nombor satu dalam negara kita. Dan juga permintaan minuman sarang berwalid ini dah terbang ke luar negara. Bukan setakat produk NESQ, macam-macam lagi produk, kan. Ada yang dah sampai ke luar negara, ke Jepun, ke Korea, ke China, kan. Jadi alhamdulillah untuk NESQ, pelanggan-pelanggan daripada Brunei, Singapura, Indonesia, kan, semua dah menikmati dan rasa kesedapan. Dan apa ke lagi, bukan saja kesedapan, kesihatan pun insyaAllah terjamin daripada segi yang mana kita tak nak ini bangun pagi-pagi rasa macam lemah, buat kerja rasa badan sangat lemah, rasa macam urat saraf ni darahnya tu tak berapa nak lancar. Dan juga tubuh badan kita ni ada masalah penghadaman. Masalah yang bila 3-4 pagi, Nadia, memang dalam usia kita sekarang ni, tuan-tuan, saya tak pastilah, mungkin ada di kalangan pendengar yang berusia 20 tahun ke bawah, mungkin kurang mendengar Radio Klasik, kan.
0: Muda sangat tu, 20 sangat, tahun,
1: kan,
0: ke bawah.
1: Kalau 40 tahun dan ke atas, saya rasa mesti lebih daripada 80% pendengar. Jadi tuan-tuan kena dengar betul-betul, ya. Kita tak nak bangun pagi-pagi terganggu tidur kita kerana masalah kesihatan ini. Nak pergi buang air besar, nak pergi apa ke jamban lah, lepas tu pula apa pembuangan kita tu rasa macam tak berapa selesa. Ya, kadang-kadang buang air besar pun nak kena selesa, Nadia. Kalau tak selesa memang terganggu lah semua, kan. Jadi kita nak dalam keadaan diri kita yang segar, sihat dan juga bersemangat. Jadi NESQ ini salah satu minuman tambahan untuk kita kembalikan tenaga kita yang seperti dulu-dulu, tuan-tuan, yang mana kita muda-muda dulu. Jangan kata kelapa sawit, kayu balak pun kita angkat.
0: Semangatnya.
1: Okey, jadi kita nak tenaga yang macam tu. Kita tak nak dalam usia kita ni tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Ni makcik ni baru basuh pinggan dekat dapur ni, lepas ni pagi pula nak jemur baju, kena matahari sikit, gelap gelita. Makcik dah tak nampak macam mana. Nak duduk dekat rumah rasanya, rasa nak baring aja. Ya Allah, ya Tuhan ku, kita nak beribadat pun sama juga, kan. Dalam hari Jumaat yang baik ini, bukan sahaja kita elok untuk bersedekah. Jadi setiap nilai ringgit, tuan-tuan, yang beli dengan produk kita, insyaAllah kita akan masukkan dalam tabung prihatin kita. NESQ prihatin kita akan membantu semua orang yang mungkin ada masalah dari segi mungkin untuk mengurusan rumah, maksudnya kalau macam anak-anak
0: ataupun yatim, terlibat bencana.
1: Ataupun terlibat bencana. So tabung inilah kita akan gunakan untuk bantu kepada orang ramai yang memerlukan. Tak kisahlah di Selangor ke, di Perak ke, di Johor ke, banyak dah. Kita dah berapa point dah, mula-mula 1.0, 2.0, 3.0, dah sekarang mungkin nak masuk ke 4.0 dah. Jadi alhamdulillah, sedikit sumbangan pembelian daripada tuan-tuan itu kita akan masukkan ke dalam tabung Nesku Prihatin kita. Jadi elok untuk kita dapatkan tawaran promosi hari ini, promosi mampu beli dan juga mampu milik. Untuk satu botol minuman Sarang Burung Walet, parti pekat, parti likat, ya, yang mana kita gunakan bahan-bahan berkualiti, kita masukkan produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan dan juga mendapat persijil halal daripada JAKIN Negeri Sembilan ni, tak perlu kita nak risau. Semua dah bersih, suci, mulia. Jadi untuk tuan-tuan, satu botol 375 ml ini, kita untuk harga pasaran saja Nadia, Sarang Burung Walet kita RM180. Jadi tuan-tuan yang baru nak mencuba, yang sebelum ini tak berapa nak ngam lah telan itu, tak berapa nak serasi lah telan dengan tu, moh kita cuba telan minuman Sarang Burung Walet macam mana sedap dia, saya tak boleh cerita dekat sini. Kena dapatkan tawaran semua. Harga RM180 untuk pasaran luar satu botol. Dan untuk tuan-tuan yang baru nak cuba, nak dapatkan hari ini tiga botol. Tiga botol RM100. Dan juga tiga paket minuman Nescu Kopi Klasik. Ada Nescu Kopi Klasik sekali, yang mana penggemar kopi, kita bagi sekali enam barang RM100. Yang mana nak datang secara walk-in dekat mana-mana cawangan berhampiran Nescu boleh, ataupun telefon kita untuk tempahan dengan sekarang, ataupun telefon sekarang untuk tempahan boleh dial di talian 0132455548, 0132455548, atau WhatsApp di talian kita 0162004348. Itu untuk pengguna baru. Yang mak-mak kita yang sebelum ini yang nak beli banyak-banyak, ada combo kita yang kedua. 10 botol RM300. So ada dua combo lah. Yang pertama 3 botol RM100, yang kedua 10 botol RM300. Dah cepat.
0: Dahsyatnya 10 botol.
1: Ya, 10 botol. Harga asal RM180. Dalam bahasa Inggeris RM108. Saya tahu
0: terus tak boleh mengira dah sekarang.
1: Okey. Jadi kena cepat kerana tawaran kita ni saya buka sampai jam 8 malam dan khas untuk 100 pelanggan utama saja.
0: Baik. Sementara nak hubungi dapatkan parti Sarang Burung Walet Nescu sekejap. Kita nak berehat sekejap saja dengan lagu persembahan Dato' M. Sharif ni. Lagu ini rakaman semula sebenarnya. Lagu bertajuk Hanya Dinda. Terus setia, mestikah kelas.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara masih kekal setia waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Azman kita dari NESQ dengan harga promosi yang cukup hebat tadi. Yeah. 10 botol dengan hanya RM300.
1: Ya, yeah, 10 botol RM300 untuk combo yang combo B ataupun promosi yang kedua. Promosi yang pertama 3 botol RM100 dan juga kita bagi yang nak cuba-cuba, yang nak minat-minat kopi kan. Apa kata hari ini tuan-tuan minum dahulu kopi NESQ klasik. Sarang burung ada. Kopi arabica ada. Ubi jaga ada. Ha, jangan jaga sampai malam tak tidur.
0: Sesuailah ni, sesuailah World Cup ni.
1: Sesuailah kita memang dalam
0: nak tengok bola minum kopi lah.
1: Betul, kena minum kopi supaya segar dan khasiat yang ada di dalam kopi kita ni bukan saja ia membantu untuk lebih fokus pemanduan. Mungkin anda yang bekerja malam balik pagi pun anda boleh fokus supaya tak adalah mudah mengantuk. Ada abang-abang lori kat sana jalan trip malam-malam kan, yang nak dapatkan kopi NESQ klasik pun tak jadi masalah. Ada juga kopi NESQ klasik kita di mana-mana outlet Petron yang berhampiran dengan anda. Jadi kita ada masuk juga NESQ kopi klasik. Jadi untuk promosi hari ini tuan-tuan yang baru nak cuba, yang baru nak kenal kan, ada selain ya, saya nak cerita manfaat sedikit ya. Kalau kita amalkan secara konsisten, pengambilan semudah 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam, dia pati pekat. Ada orang panggil minuman-minuman, memanglah kita panggil minuman, boleh juga dimakan pun juga boleh disapu. Dua dalam satu tak jadi masalah pun. Jadi NESQ ni semua dia menyeluruh. Ada orang kata saya tak boleh telan lah, ni macam pekat-pekat ni, gelenyol tekak ni kan, tak nak kan. Tak apa, boleh campur lah dengan minum air kopi ke air teh ke, tak jadi masalah. Nak masuk dalam makanan, masak pun boleh, tak jadi masalah. Ada masing-masing ada cara tersendiri. Yang disyorkan kita 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam. Ada nak bagi anak-anak kita supaya lebih fokus belajar kan, fokus pergi mengaji ke apa. Ya, kita tahu anak-anak yang umur baru 7-8 tahun ni kerjanya berapa peratus dia rasa nak main. Berapa peratus dia nak fokus bila belajar. Jadi boleh, tak apa, pengambilan tu kita rendahkan sikit. Satu sudu satu.

0: Pertama saja kita buka. Ha, kalau dah cukup tu nanti kau mau pandai-pandailah bincang dengan khidmat pelanggan saya ya. Dan untuk tempahan saya ulang, mungkin tadi saya sebut laju sangat. Ha, nombor telefon tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 0132455548, 0132455548, atau WhatsApp di talian kita 0162004348. Ha, dan juga ini saya nak cerita kongsi yang manfaat ni. Selain melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, ia juga menyokong kesihatan sistem penghadaman, membantu untuk mengekalkan kesihatan rambut. Ha, ya betul, kolagen dek. Abang-abang, akak-akak, kolagen bukan sekadar kulit kita ni nampak macam mulus, tulus, glowus. Banyak.
1: Flawless.
0: Flawless. Jadi memang kegemaran wanita sekarang ni dah tak ada. Dulu boleh cerita bab kecantikan je wanita. Sekarang ni, Gen Z sekarang ni dia tak kira. Perempuan je nak cantik, laki tak nak cantik. Sama-sama naik nak cantik. Tapi kalau yang dah berusia tu, abang-abang kita dah handsome-handsome tu, janganlah mandang lain. Okay? Sayanglah isteri kita. Hadiahkan. Ni dah lagi beberapa bulan, sempena hari bapa. Bulan hari bapa. Apa kata anak-anak yang dengar sekarang, hadiahkanlah untuk promosi 100. 100. Sekarang zaman sekarang 100 ni ada orang cakap, saya 100 pergi pasar raya. Satu beg, dua beg je. Maknanya 100 tu perbelanjaan orang kita tak berasa pun. Kalau di NSQ 100, 3 botol. 3 botol. Satu botol saja boleh digunapakai untuk seorang kalau pengambilan konsisten ya, sampai 3 minggu. Dah buka botol, simpan dalam peti ais, tak jadi masalah. Tengok perbezaan dia tuan-tuan. Sebelum ni ya, kena jamban kampung mencangkung tu. Bangun bau, bergetar kaki ni lutut kan. Tapi nanti 3-4 hari dah rasa kuat lutut dah. Oi, dah boleh turun meracun. Pak Mat mana? Pukul 7 pagi dah pergi nak kait sawit dah. Semangat itu kita nak. Kesihatan itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi untuk hari ini promosi kita, ingat ya, ia bukan saja yang memberi tenaga dalaman, ia membantu daripada seluruh, daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita. Kalau tuan-tuan ada masalah kesihatan, nak cuba ataupun cuba dahulu pun tak cemas. Kita ikhtiar, usaha dan tawakal. Dengan izin Allah SWT yang memberi kesihatan yang sebenar. InsyaAllah ya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini 3 botol dan juga 3 saset RM100 masing-masing. Untuk penghantaran ada cas COD, dan juga 10 botol RM300. Ingat, kita buka untuk 100 pelanggan yang pertama, promosi sampai jam 8 malam sahaja. Okey, jadi yang mana nak dapatkan boleh terus buat tempahan. Telefon kita di talian 0132455548 atau WhatsApp di talian 0162004348. Dan kalau rasa nak beli lagi, boleh terus terjun ke terjun pula dah terjadi di platform sosial media kita, kedai-kedai kita. Shopee ada, TikTok ada, tak jadi masalah. Dan ini saja masa yang saya ada untuk anda. Ingat, satu rescue untuk satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain masa dan lain waktu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Encik Azman dari rescue. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Classic. Sekejap lagi ada lagu persembahan Fazidah Junid bersama-sama Orkes 5 Serangkai. Lagu bertajuk Hanya Kenangan, dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Mohsin Al-Atas. Lagu bertajuk Senarti untuk saudara di Mestika Classic.

Persembahan Aman Shah, Pertemuan Tanpa Janji. Terus menghiburkan saudara di Radio Klasik. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad, temankan saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Kita berhibur dengar lagu-lagu kenangan, lagu-lagu irama pop Yeye, juga ada lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Saya nak menyapa teman-teman yang dapat menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Kak Saayah Abdul Rahman di Kampung Duku, Jalan Johor pun Tian Johor. Salam ceria untuk semua sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik di mana jua berada. Dan katanya cuaca petang ini di Pontian baru lepas hujan, sambil berehat jom layan lagu-lagu irama pop Yeye. Terima kasih. Juga ada Mama Ila Labu setia macam biasa. Amy JB, Ruzita Abdullah, ada Zaliha Hussein di Ipoh. Layan terus gadis manis di muka pintu katanya. Terima kasih. Juga ada orang Batu Berendam, Melaka, Kak Hamidah Kasim, ada Osman Dahan di Ipoh. Hai Kak Tipah, ada Jaya Kesuma, Mak Rock 60 Sin, Kak Rohaya Jack, ada Atih Yaakob di Kampung Janging, Polikson, Acik Nurmala Mak di Pulau Tiga Pari Perak dan yang lain-lain. Terima kasih, nanti saya bacakan lagi dari masa ke masa. Terus saya dengar Radio Klasik. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Dato' Ella Ramli, lagu bertajuk Ayahku Kahwin Lagi. Dan ini lagu persembahan Datin Paduka Julie Sudiro, Kau Hilang Di Mata.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.
2: Mestika Klasik 2.

Lagu persembahan Rahimah Rahim, lagu bertajuk Bintang Sukanku, terus merancakkan lagi demam bola ataupun demam World Cup 2026 yang terus melanda seluruh dunia waktu ini. Saudara boleh dapatkan pelbagai info di media sosial Radio Klasik, juga di pelbagai platform RTM pastinya, dan juga kami akan bawakan dari masa ke masa menerusi siaran di Radio Klasik info-info menarik mengenai World Cup. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Fatimah Razak, lagu bertajuk Pertemuanku. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1972, dan lagu persembahan Zam Zam, Bibir Mesra Jiwa Parah.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik. Ayolah.

0: Muzika klasik 2 hingga 6 petang.
1: Teruskan menggamit kenangan di radio nombor 1 di RTM, juga radio nombor 1 di hati saudara yang terus menggamit kenangan waktu ini. Terima kasih yang tidak terhingga, layan terus lagu-lagu di radio klasik menerusi frekuensi atau juga di saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun tu, cepat segera muat turun aplikasi RTM Klik. Selain boleh dengar radio klasik, boleh juga tonton World Cup ataupun perlawanan. Ada 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di Sukan Plus dan pastinya di RTM Klik. Dan sedikit info, Korea Selatan yang kini berada di tangga kedua kumpulan A bakal bertemu Mexico pada 19 Jun nanti. Jadi jangan terlepas untuk menyaksikannya di TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Baik, terus beri bos sekejap lagi. Ada lagu persembahan Dato' Jamal Abdillah, lagu bertajuk Namamu di Bibirku, rakaman tahun 1982, dan ini lagu persembahan Sunny Sahuri, lagu menggamit kenangan tahun 1973, lagu bertajuk Ku Tak Lukakan Lagi. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
0: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

lagu persembahan Dato' Siti Fairuz, lagu bertajuk Mencari Kasih Sayang. Waktu sekarang ini 4:16 minit petang. Selamat petang, saudari mungkin sedang bersantai-santai, sedang minum petang apa agaknya waktu ini. Nak kongsikan ke nombor WhatsApp Radio Klasik, boleh saja hantarkan 013-5656-128. Terima kasih Jora bin Sulaiman, ucapan salamnya saya sambut. Waalaikumsalam. Terima kasih juga dekat Muzila Temun. Sihat ke tu, apa khabar? Semoga baik-baik saja orang Kapar Kelang ni ya. Dah lama kita tak bertemu kan. Juga ada Nuri Angkasa. Hai, selamat petang. Ni Kak Nuri kita kongsikan ada gambar, gambar bingka labu. Alahai, sedapnya. Tengok gambar pun dah sedap. Juga ada Kak Zai di Kelang petang ini. Semoga terhibur dengar lagu-lagu kenangan. Katanya memang layan lah Mestika Klasik. Terima kasih. Juga ada kiriman pantun daripada Mitra 7. Piala Dunia baru bermula, semua pemain bola antarabangsa. Manis bukan kerana gula, manis kupandang budi bahasa. Wah, terima kasih untuk pantunnya. Baik, kita nak berhibur lagi. Seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Ramlah Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi, dan lagu persembahan Osman Hamzah, Rintihan Hati.

Kami Dr. Hazami Benjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstreaming langsung di RTM Klik.
2: Terus menggamit kenangan di Radio Klasik, radio nombor satu di hati saudara. Terima kasih pendengar setia di Batu Pahat, Johor. Kita ada Nin Banjari di Kampung Parit Bingan Laut. Katanya cuaca di Kampung Parit Bingan Laut ketika ini gerimis mengundang, mendung gelap tapi sejuk dirasai sambil layan Mestika Klasik. Terima kasih. Katanya juga terhibur dengan lagu persembahan Dato' El Ramli tadi. Lagu bertajuk Ayahku Kahwin Lagi. Nak selitkan ucapan sikit katanya untuk isteri tercinta Puan Fadilah, semoga berbahagia hingga ke akhir hayat insyaAllah. Juga pendengar-pendengar setia yang lain, terus setia dengar Radio Klasik waktu ini dan kita nak berhibur lagi seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Hedwin, lagu bertajuk Kita Serupa. Terus setia di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Salam Ya Hasan, Tanpa Kasih Tanpa Sayang, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.42 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, Mengkamit Kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4:42 petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7:25 malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik 5 petang. Kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5:15 petang dan terus berhibur dalam ruangan Mestika Klasik. Terus setia, dan lagu ini persembahan Sarwina Hashim, Kalau Hati Sudah Sayang.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ibu. I-B-U-N-G. Ibung. Ibung adalah perempuan yang melahirkan seseorang, iaitu ibu atau emak.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Hot TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningkatkan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepuluh tak nampak orang. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Berhenti. Ha, laju sangat Tuan Baji. Sikit lagi nak langgar pokok bunga Suraya ni. Ish, Tuan Baji ni.
2: Pokok bunga kau lagu ni. Lah, biar Haji ingat kau bateri kereta terpakar. Minta maaf lah Suraya lah. Tak sengaja ni.
1: Jauh Suraya bawa pokok ni tau. Ha, dari Terengganu. Disamakan dengan bateri kereta pula. Ha, ni laju-laju bawa motor. Ha, tak lain tak bukan, mesti nak cari Amir lah tu. Ni Suraya dah simpan dia dalam kotak kaca. Tak boleh keluar.
2: Habis Haji ni nak ajak dia ni pergi tengok bola. Ha? Ni dengan Syarif, dengan Sudi, dengan Abel Ujel, dengan Tapa sekali. Nah, ni dekat kedai Pak Amik tu. Sebab 3 pagi nanti, pasukan Kanada menetap Bosnia Herzegovina.
1: Kejap. Pak Amik buka kedai pagi-pagi ke?
2: Sepanjang Piala Dunia ni, Pak Amik kata demi peminat bola sepak, Pak Amik sanggup buka sampai ke pagi. Teringatlah Habib Haji dulu-dulu ke. Ikut ayuh Habib Haji pergi kedai kopi bersorok. Tengok bola ramah-ramah. Pak tengah malai pak pagi-pagi buta.
1: Kalau macam tu, tengok kat rumah je lah. Ha, orang ramai pun digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma.
2: Lah. Ni buat kita ni pun nak tengok melalui RTM Klik juga. Tapi tengok di kedai Pak Amik lah, baru meriuh Suraya. Bukan ke Hamidah, tapi rakyat Malaysia pun dapat menikmati tayangan siaran langsung sebanyak 104 pelawanan ni.
1: Dan katanya semua perlawanan akan disiarkan menerusi pelbagai platform, termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Klik dan Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara.
2: Batu hok lagi menariknya tu Suraya Adi, no ya Will, RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda.
1: Seronok tu. Habis tu Abang Haji sokong pasukan mana? Kalau Suraya, mestilah Suraya pilih Brazil sebab ada Neymar.
2: Abang Haji kat mana-mana pun. Spanyol lah, Spain.
1: Spain. Kalau macam tu kan, Suraya pun nak ikut sekali lah tengok bola dekat kedai Pak Mit. Nak ajak Susana, Alia, Bella, Shima, Kak Sofia, Cikgu Rina. Siapa lagi?
2: Aduh, apa dah lah. Dia nak ikut lah pula. Habisnya bawa belakang satu tamen nak bawa. Tak ada.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Datuk Sheila Majid bertajuk Dengarkanlah berlalu menghiburkan saudara. Terima kasih terus jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara yang dengar menerusi frekuensi. Terima kasih tidak terhingga juga yang setia layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga terus ke telefon pintar saudara. Boleh dengar Radio Klasik 24 jam walau di mana jua saudara berada. Baik, menanti sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu bertajuk Bicara Manis Menghiris Kalbu, rakaman tahun 2001, dan lagu persembahan Anwar Zain, Jangan Bersedih Lagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.

Baru saja berlalu lagu persembahan Slam Tak Mungkin Berpaling, pastinya di Mestika Klasik. Baik saudara, ini pula mengenai program Ziarah Seni Madani. Sebanyak RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menyatakan bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini. Untuk berita penuh, boleh saja terus ke laman portal berita.rtm.gov.my atau juga boleh ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan radio RTM. Baiklah saudara, sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik seawal 2 petang tadi. Selepas ini, rakan penyampai Firdaus Isa akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Nadia Ahmad yang menemani saudara dalam Mestika Klasik. Bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Macam biasa, kalau ada Firdaus Issa waktu-waktu petang macam ni, mesti ada sesi untuk kita sembang-sembang petang, SSP. Jadi untuk SSP petang ini, kita nak cerita tentang bola sepak. Jadi apa juga kenangan saudara tentang bola sepak, boleh kongsikan di talian WhatsApp 0135656128. Maklum je lah, kita dah masuk ke dalam arena Piala Dunia 2026. Jadi mungkin ada pengalaman yang boleh dikongsikan, kita sama-sama kongsi di talian 0135656128. Dan pada pukul 6:30 petang, kita ada rakan niaga Taman Menggamit Kenangan.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Bersama saya Cik Uji dalam rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini kita akan menerokai kisah inspirasi bidang pertanian komuniti iaitu di Komuniti Padang Sena Kuala Terengganu. Dan seperti biasa ada pantun, pucuk manis peria bersubang tumbuh melata di tepi perigi. Usahawan tani makin berkembang kini menjana ekonomi diri. Hari ini kita bertuah kerana dapat menghubungi dan bertemu sendiri dengan seorang pengusaha kebun komuniti yang sangat gigih melalui talian telefon. Assalamualaikum Cik Amir. Macam mana cuaca di Kuala Terengganu hari ini?
1: Alhamdulillah Cik Uji, cuaca sekarang agak mendung dan damai sebab pagi tadi ada hujan sikit. Jadi boleh teruskan kerja-kerja kebun lah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, bagi memulakan sesi sembang kita, boleh Cik Amir perkenalkan nama penuh dan latar belakang ringkas diri Cik Amir kepada semua pendengar setia Radio Klasik.
1: Saya Amir Hamzah bin Abdullah selaku ketua komuniti pada sini yang menjalankan aktiviti pertanian bandar di sini di bawah seliaan Jabat Pertanian.
0: Baiklah, kita difahamkan Cik Amir ni mengusahakan satu inisiatif yang dinamakan Komuniti Padang Sena. Boleh kongsikan sejarah awal penubuhan kebun ini dan difahamkan bermula pada awal Januari tahun lepas kan?
1: Ya, yeah, tu. Alhamdulillah, Komuniti Padang Sena ni bermula dengan inisiatif daripada Jabat Pertanian bersama Kerajaan Persekutuan di bawah program Sejati Mandani. Dan kekuatan ahli seramai 10 orang yang mempunyai latar belakang pertanian dan masing-masing mempunyai kebun di tepi rumah masing-masing dan mempunyai komitmen yang tinggi di kebun ini.
0: Oh, baiklah, mengapa Kampung Padang Sena di Kuala Terengganu dipilih sebagai lokasi utama bagi projek komuniti ini?
1: Okey, sebenarnya Cik Uji, kalau kita lihat di seluruh daerah Kuala Terengganu ni lah, belum ada lagi pihak yang lain mengetengahkan konsep kebun bersepadu seperti yang kami bawakan di Komuniti Padang Sena ini. Kebanyakan petani tradisional atau pengusaha sedia ada di luar sana biasanya lebih memfokuskan kepada sistem monoculture, iaitu penanaman satu jenis tanaman sahaja secara komersial berskala besar untuk pasaran borong. Tapi fokus kami adalah sebagai pusat pembelajaran dan hub wujudkan pertanian moden buat masyarakat setempat ni. Kami mahu mendidik warga kota dan orang kampung bahawa pertanian hari ini boleh diuruskan secara sistematik, bersih dan menggunakan ruang optimum melalui teknologi pertanian moden. Sebab itulah kami memilih lokasi ini. Kami mahu menjadikan Kampung Padang Sena sebagai kebun hidup yang sentiasa aktif menjalankan pelbagai kursus jangka pendek dan bengkel praktikal. Kami memberikan pendedahan terus kepada warga setempat mengenai teknik semaian dan penjagaan tanaman yang diusahakan.
0: Baiklah.
1: Alhamdulillah, usaha ini mendapat pengiktirafan meluas sehingga kan kebun kami kini menjadi destinasi tumpuan yang kerap menerima siri lawatan serta kunjungan akademik daripada pelajar-pelajar sekolah, penuntut universiti bersama guru-guru dan pensyarah. Jadi pemilihan lokasi ini sangat tepat untuk memacu agenda pendidikan pertanian di daerah ini.
0: Baiklah Cik Amir, setiap usaha pasti ada matlamat. Apakah harapan utama Cik Amir dalam menggalakkan masyarakat setempat menghasilkan produk sayur sendiri?
1: Harapan utama saya adalah untuk menjamin keselamatan makanan iaitu food security di peringkat keluarga dan seterusnya menggandakan usaha mengurangkan kos cara hidup rumah yang semakin mencabar hari ini tanpa perlu bergantung 100% kepada pasaran luar. Sekurang-kurangnya jika bahan asas masakan harian seperti cili, sawi, serai, kunyit, daun sup ataupun terung dan bendi boleh kita petik segar di lamang sendiri.
0: Faham?
1: Kita sudah menjimatkan belanja dapur bulanan sejajar dengan saranan dan kempen murni kerajaan iaitu makan apa yang kita tanam dan tanam apa yang kita makan. Hasil lebihan yang segar dan bebas racun ini sangat laku untuk dijual kepada jiran, tetangga, komuniti setempat atau melalui kedai-kedai runcit berdekatan. Ini secara langsung mewujudkan satu ekosistem ekonomi mikro yang sehat di peringkat kampung. Mm-hmm. Di mana wang pusingan itu berputar dalam kalangan komuniti kita saja. Secara keseluruhannya, saya mahu melihat Kampung Padang Seni ini menjadi model contoh sebuah komuniti yang mandiri, sehat tubuh badan kerana makan sayur organik dan lebih stabil dari segi ekonomi keluarga kita. Matlamat kami adalah untuk menjaga kesihatan jangka panjang para pengguna, mengelakkan penyakit kronik dan memastikan anak-anak kita membesar dengan pemakanan yang sihat dan bersih dan halal.
0: Baiklah Cik Amir, bagaimana pula pihak kerajaan membantu melancarkan projek ini melalui bantuan seperti Sejati Madani dan Komuniti Madani?
1: Alhamdulillah, saya harus akui secara jujur lah, mm-hmm, bahawa projek Komuniti Padang Seni tidak akan mampu berkembang sepesat, secanggih dan sejauh ini tanpa sokongan padu serta kepercayaan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dana ini kami memfokuskan sepenuhnya untuk membangun prasarana dan infrastruktur berimpak tinggi yang memerlukan kos modal yang besar. Hasil kini lebih konsisten, berkualiti tinggi serta mampu menampung permintaan komuniti setempat secara berterusan.
0: Berkenaan dengan pasaran pula, pasaran kebun tertumpu kepada guru sekolah kaki tangan, pejabat kerajaan dan komuniti sekitar. Bagaimanakah penerimaan mereka setakat ini?
1: Alhamdulillah, Cik Uji, setakat ini kami menerima sambutan yang sangat luar biasa dan maklum balas yang begitu melonjak positif di sekitar Kuala Terengganu ini. Pada mulanya kami hanya menyasarkan pasaran kecil, tapi rupanya permintaan mereka melebihi apa yang kita jangkakan.
0: Cik Amir, mengikut sistem jualan kebun komuniti ini menggunakan konsep tempahan terbuka. Apabila sayur sedia dituai dan bilangan tempahan pula dihadkan mengikut hasil, boleh terangkan mengapa kaedah ini dipilih?
1: Kami sengaja memilih dan mengekalkan sistem open order berkuartal ini khusus untuk menjaga standard kualiti tertinggi hasil kebun. Di kebun pada sana ni, apabila pasukan kami membuat pemeriksaan harian di lapangan dan mengesan kelompok sayuran tersebut sudah mencapai tahap kematangan optimum untuk dituai, kami akan terus mengira jumlah anggaran berat hasil. Berpandukan jumlah itu, barulah kami membuka slot tempahan dalam grup WhatsApp komuniti kami. Siapa cepat dia dapat. Sistem kuartal ini sangat tidak langsung mewujudkan permintaan yang tinggi dalam kalangan pelanggan yang berebut-rebut untuk mendapatkan sayur organik premium kami.
0: Kami dengar Komuniti Padang Seni ini ada berita gembira mengenai pensijilan MyGap. Boleh kongsikan jenis sayuran segar dan anak pokok yang dipromosikan di sana sekarang?
1: Kami telah berjaya mendapat pengiktirafan rasmi pensijilan MyGap, iaitu Malaysian Good Agriculture Practice, daripada Pejabat Pertanian Malaysia. Ia merupakan satu bukti hitam putih dan pengiktirafan standard tertinggi negara yang mengesahkan bahawa segala amalan pengurusan ladang kami bermula daripada pemilihan benih, kualiti air, penjagaan pembajaan sehinggalah ke proses penuaian adalah diiktiraf selamat, mesra alam dan menghasilkan produk makanan yang berkualiti serta sifar daripada ancaman sisa toksik. Sekarang tertumpu utama kami kepada barisan sayuran berdaun segar grade premium. Antara ialah sawi jaya, sawi emas, kobis bulat yang padat dan produk paling ikonik yang paling mendapat permintaan tinggi di kebun kami, iaitu salak yang rangup, manis dan segar. Kami di Komuniti Padang Seni juga sangat komitmen untuk melahirkan lebih ramai petani moden di rumah. Oleh itu, kami turut mempromosikan dan menjual anak-anak sedia tanam yang dibiarkan dalam keadaan yang sangat sehat dan bebas penyakit. kami menjendirikan anak benih berkualiti seperti anak pokok sawi, salad serta kobes dan lain-lain lagi. Dalam masa yang sikit, mereka sudah boleh menuai hasil sendiri di halaman rumah.
0: Akhir sekali, apakah pesanan Cik Amir kepada pendengar yang mahu bercucuk tanam di rumah dan bagaimanakah cara untuk mereka membuat tempahan sayur daripada Encik Amir?
1: Mulakanlah langkah pertama anda dengan tanam tanaman jangka masa pendek dahulu, iaitu tanaman yang boleh dituai dalam tempoh sekitar 30 hari seperti sawi, pakcoy atau salak. Bagi sesiapa yang berminat untuk melihat sendiri cara kami beroperasi atau mahu mendapatkan khidmat nasihat, anda boleh menghubungi saya secara peribadi di talian 013-9151-241. Khusus buat warga komuniti yang berada di sekitar negeri Terengganu ini, jemputlah datang melawat kebun kami kerana ia memang dibuka rasmi untuk sesi lawatan komuniti. Di sana nanti anda juga boleh membeli berbagai variasi anak pokok sayur premium seperti anak sawi, kobes, anak salad untuk dibawa pulang. Ayuh, mari kita sama-sama berbudi kepada tanah.
0: Terima kasih banyak-banyak Cik Amir atas perkongsian yang sangat membuka mata.
1: Terima kasih kepada Cik Uji dan Radio Klasik kerana sudi menembuah saya pada petang ini. Alhamdulillah.
0: Baiklah, semoga komuniti Padang Sena terus subur dan menjadi contoh kepada seluruh komuniti di Malaysia. Dan mari memetik buah kuinin buat santapan di waktu petang. Selesai sudah sembang tani. Banyak ilmu dibawa pulang. Saya Cik Uji mengundur diri. Assalamualaikum dan salam mesra.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
4: Ritma Klasik. Menggamit kenangan sepanjang zaman.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, ya. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa, terus menggamit kenangan dalam Ritma Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Macam biasa, ramai yang melaporkan diri. Tanda hadir, kita ada Kak Radin Halimah di JB, Mid Rahim juga di JB, Jaya Kesuma. Siapa lagi? Kita ada Mama Ila Labu, kita ada Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Aziza Osman di Sungai Petani, Mokhtar Bakri di Kuala Johor, Kak Zah di Jitra Kedah, Abidah Kasim di Batu Perendam Melaka, Kak Ros di Kuang Selangor, Induk Maimun pun ada, Kak Wan Noriza di Yan Kedah. Ha, katanya dengarkan Radio Klasik di bawah pokok di tepi jalan. Bertemankan pokok mangga atau pokok pelam. Mas Alustar pun ada, Pak Long Wahab ada, siapa lagi? Kita ada Nolela di Pasir Gudang, kita ada Kak Kamaruzi di Muar Johor, Man Pandan Jaya, Roza Razali di Kuching, Pak Wan Bubur Lambuk, Nin Banjari, Cik Nur Malamat, Cik Hafiz di Sentul, Kak Muzilah Temun, dan ramai lagi. Dan juga kita masih cerita tentang kenangan bola sepak. Ran Hassan kata apa tahu? Ran Hassan kata tahun 1973, saya terpilih sebagai pemain penyerang bola sepak sekolah kebangsaan. Sebab tu darjah 6 dalam perlawanan dengan sekolah kebangsaan sekolah lain. Jadi bila sampai di depan gol, kaki saya terasa amat berat semasa nak sepak bola, walhal tak ada halangan pun. Itulah dulu orang-orang tua kata pasukan lawan ada pawangnya. Jadi boleh tiba-tiba melencong pula, katanya. Tak gol. Nasib baik tak gol. Bukan nasib baik tak gol, Cik Misran kita ni tak dapat jaringkan gol. Itu yang kata apa jadi masalahnya. Ingatkan Cik Misran jaga gol, Cik Misran ni penyerang. Itu macam-macamlah kenangan tentang bola sepak yang kita boleh kongsikan di talian 013-56-56-128. Lepas ini kita ada lagu Meneka Dalam Kesamaran, Ibnu Reza dan Samar Bayangan Nizki Astria.

Ritme klasik. Ritme klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita masih cerita tentang pengalaman bola sepak. Ni Banjari kata, dulu-dululah. Dulu-dulu di masa kerja dekat KM Kota Keluang, adalah main bola. Tapi main bola futsal. Satu hari diadakan perlawanan di antara anggota tentera. Jadi dalam perlawanan tu, pasukan kami yang menang. Jadi pasukan futsal kami ni jarang berlatih. Cuma seminggu je dapat berlatih. Tapi kenapa pasukan kami menang? Ni Banjari tanya. Sedangkan anggota tentera yang lain tu tiap pagi berlatih. Tapi kami yang menang. Alhamdulillah, kata ni Banjari. Semuanya tinggal kenangan. Dah 10 tahun berlalu. Itulah. Dan Kak Halifah. Kak Halifah di Kajang. Katanya, Kak Halifah biasa menonton pertandingan bola sepak bersama suami dekat padang TPCA Jalan Raja Muda Kampung Baru tahun 1982. Tapi hanya tinggal kenangan saja. Macam itulah, ada setengah isteri yang temankan suami menonton perlawanan bola sepak. Ada juga yang suami temankan isteri. Macam-macam lah orang kata apa kenangan tentang bola sepak ni. Jadi boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Lepas ini kita ada lagu Bila Kekasih Merajuk, Kemulan Versi dan Akulah Kekasihmu, Francisca Peter, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Ritme Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu, akulah kekasihmu. Dan sayalah bukan kekasih tetapi juru hebah saudara ataupun penerakan penyampaian saudara. Biarlah, ya. Zunaili Adam di Kukuk Pontian katanya, dulu-dulu, akak dulu-dulu, masa umur 35 tahun, main bola juga, katanya, berlawan dengan grup yang kuat jugalah. Jadi, kami ni grup yang tak berapa kuat, asyik lompat macam semut, mana nak menang katanya. Jadi, lawan punya lawan, kata, akak jatuh tersembab, dia kata, maka bolanya, jadi ditendang masuk, senang masuk gol. Itulah apa lagi, iaitu akak menangis dia lah sebab dah kalah. Itulah peristiwa masa muda-muda dulu. Muda-muda dulu. Sekarang ni nampaknya dah tak muda lah . Apapun, lepas ni dengarkan lagu Sakitnya Rindu. Dan sebab itu pukul 7.25 minit malam akan masuk waktu maghrib. Solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

ritma klasik. Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1. Ritma klasik.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama. Dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Solat fardu yang didirikan dengan sempurna, meliputi rukun dan sunatnya, akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil, seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 46 hingga 50.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walai

Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Sebenarnya, kami adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka, tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Walau

dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab Taurat yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan yang menjadi cahaya yang menerangi serta yang mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa.

0: iaitu mereka yang takut melanggar hukum-hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang, dan mereka pula gerun cemas akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat.
1: Wahai

0: Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan keadaan yang demikian, maka patutkah kamu mengingkarinya?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Ritme Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 7.42 minit malam, hampir pukul 8 malam. Pukul 8 malam macam biasa, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas itu pukul 9 malam kita ada berita. Dan selepas berita, kita ada gitar pujaan klasik bersama saya, Firdaus Issa. Baiklah, sempat lagi saya bacakan kiriman WhatsApp daripada Cik Jalil Paimin di Kota Tinggi. Katanya teringat dulu tahun 80-an. Saya masih bujang masa itu, tinggal di Quarters Felda. Jadi bila musim bola sepak Piala Dunia, rumah saya jadi panggung sebab ramai kawan-kawan bujang akan berkumpul untuk menonton TV. Pada masa itu bekalan api tiada lagi dan kami dibekalkan generator. Jadi saya terpaksa menghidupkan generator waktu dini hari. Masak air, makanan ringan pun ada katanya. Pasukan pilihan masa tu mestilah Argentina sebab ada Diego Maradona. Tapi semuanya tinggal kenangan. Itulah kata apa, musim Piala Dunia ni kembali yang kata apa, menggamit kenangan di Radio Klasik.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Berdondang sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Ritme Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi? Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya guys, potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang. Lagu apa selepas ini?
9: Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar! 1-0 Brazil!
7: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
8: are right in the corner! Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan
9: sepanjang jalan kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan, yakni kagum terhadap dua orang lelaki. Seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya. Lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya. Lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik di Ipoh 88.3.
3: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
4: Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malah segar pilihan.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Semak carta malas segar pilihan saudara menerusi Facebook rasmi Radio Klasik menggamit kenangan. Geta Pujaan Klasik. Teruskan mendengar Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 9.14 malam. Bertemankan saya Firdaus Isa dalam Geta Pujaan Klasik GPK 2026, minggu yang ke-24. Juga boleh saksikan menerusi TikTok Live. Jadi sama-sama kita semak carta minggu lepas dan minggu ini. Baiklah. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan 2026 kembali malam ini untuk minggu yang ke-24. Bagaimana kedudukan lagu-lagu tersebut minggu ini? Adakah lagu yang akan dicalonkan minggu ini? Dan lagu manakah yang akan terkeluar dari carta? Baiklah, imbasan kedudukan minggu lalu 10 hingga 6. Di tempat ke-10, Bunga Larangan UG14. Di tempat ke-9, disebut Jangan Dikenang Jangan Datin Rafi'ah Buang. Di tangga yang ke-8, Camar Yang Pulang Datuk Aisyah. Di tangga ke-7, Sekali Aku Jatuh Cinta Datuk Nasir Wahab. Dan tempat ke-6, Di Sudut Kamar Hatiku Nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Baiklah, imbasan tempat ke-5 hingga juara minggu lalu, minggu yang ke-23, tempat ke-5, Jangan Berduka Hati, nyanyian Datuk Syaifah Aini. Di tempat ke-4, Teratai Layu di Tasik Madu, Fazil Latif. Di tempat ke-3, Aduhai Seribu Kali Sayang Iklim. Di tempat ke-2, Ku Mengerti Hati Sepi Aman Syah. Dan juara minggu lalu, Tangisan Hati Yang Derita, Datuk Kharijah Ibrahim. Baiklah, mulai bulan Mei, kami akan siarkan 2 buah lagu pencalonan baru yang telah tersenarai dalam pencalonan GPK minggu ini. Mari kita dengarkan apa yang tercalon pada minggu ini.
1: Geta Pujaan Pilihan, minggu

Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan. Gita Pujaan Pilihan minggu ini.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan.
1: Gita Pujaan Klasik Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
2: Radio Klasik menggami kenangan bertemankan saya Firdaus Isa dalam Gita Pujaan Klasik. Berlalu tadi dua pencalonan baru untuk minggu ini, lagu Kalau Sayang Apa Tandanya, Junainah and Amin dan Cinta Itu Ketawa dan Air Mata daripada kumpulan Lestari. Jadi kedua-dua lagu tersebut memerlukan undian saudara untuk terus berada dalam carta pada minggu hadapan. Jadi kalau tak undi, lagu itu akan terkeluar. Baiklah, kita semak lagu 10 hingga ke 6 minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaskar Pilihan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan gitar pujaan klasik. Itu tadi saudara kedudukan lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-6 minggu ini. Baiklah, saya ulang sekali lagi. Lagu di tangga ke-10, Camar Yang Pulang, Dato' Aisyah. Ke-9, Sekali Aku Jatuh Cinta, Dato' Nasir Wahab. Di tempat ke-8, Sembilu Ella. Di tempat ke-7, Jangan Berduka Hati, Dato' Syarifah Aini. Dan di tempat ke-6, Di Sudut Kamar Hatiku, Dato' Jamal Abdillah. Jadi, lagu yang berada pada kedudukan 10 dan 9 setiap minggu automatik akan terkeluar daripada GPK. Dan minggu hadapan, lagu nombor 10 dan 9 iaitu Camar Yang Pulang dan juga lagu Sekali Aku Jatuh Cinta tidak akan berkumandang lagi dalam carta kerana telah terkeluar. Baiklah, kita semak pula kedudukan lagu-lagu di tangga ke-5 hingga juara minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Ya, itulah tadi tangga yang ke... Di tangga yang ke berapa? Di tangga yang ketiga. Dan tadi sebenarnya dah terlepas tangga keempat, sepatutnya jatuh kepada...
1: Gita Pujaan Klasik No. 4.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gatilina.
1: Baiklah saudara, Gita Pujaan Klasik tempat yang ke... Ya, keempat tadi. Aduhai, tempat keempat adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Dan ke tempat ketiga jatuh kepada Seribu Kalisa. Aduhai, Seribu Kali Sayang. Baiklah, kita dengarkan di tempat yang kedua.
0: Gita Pujaan Klasik nombor dua.

0: Radio Klasik menggamit kenangan gitar pujaan klasik. Baiklah, tempat kedua minggu ini jatuh kepada Ku Mengerti Erti Sepi, nyanyian Aman Shah. Baiklah, sedikit info mengenai Aman Shah. Aman Shah dilahirkan pada tahun 1954 di Johor Bahru dan meninggal dunia pada 14 September 2022 pada usia 68 tahun akibat komplikasi jantung. Baiklah, sebelum kita ketahui juara gitar pujaan klasik untuk minggu ini, kita semak semula lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-2. Baiklah, tempat ke-10 Camar Yang Pulang, Datuk Aisyah. Ke-9 Sekali Aku Jatuh Cinta, Datuk Nasir Wahab. Di tempat ke-8 Sembilu Ella. Dan di tempat ke-7 Jangan Berduka Hati, Datuk Syarifah Aini. Di tangga ke-6 Di Sudut Kamar Hatiku, Datuk Jamal Abdillah. Baiklah, di tempat ke-5 Tangkisan Hati Yang Derita, Datuk Khadijah Ibrahim. Di tangga ke-4 Teratai Layu di Tasik Madu, Fauzan Latif. Di tempat ke-3 Aduhai Seribu Kali Sayang, Kumpulan Iklim. Dan di tempat ke-2 Ku Mengerti Sepi Ini, Aman Shah. Baiklah, dan sebentar di awal tadi kita telah masukkan 2 lagu pencalonan baru, iaitu Kalau Sayang Apa Tandanya, Junana M. Amin, dan Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, Kumpulan Lestari. Jadi jangan lupa mengundi setiap hari Isnin hingga hari Khamis untuk membuatkan lagu pilihan saudara terus kekal dalam carta GPK Gitar Pujaan Klasik. Baiklah, masa yang kita nanti-nantikan untuk melengkapkan carta Gitar Pujaan Klasik minggu keberapa ni? Minggu yang ke-24. Jadi untuk minggu 24, juara minggu ini jatuh kepada
1: Gitar Pujaan Klasik.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gartilina.
1: Gitar Pujaan Klasik. Begitulah saudara, tempat yang pertama atau juara untuk minggu ini. Lagu, ada orang kata lagu sama-sama, tapi sebenarnya lagu ini bertajuk Mulanya di Sini. Lagu ciptaan oleh Royston Maria dan juga lirik Syed Harun Syed Ahmad. Oleh itu, jadi terima kasih kepada yang dengarkan dan tonton melalui TikTok Live dan juga saya Firdaus Isa. Bagi pihak penerbit penyelaras, Puan Rohani Hamdan dan penerbit bersama Gita Pujaan Klasik Carta Malas Segar pilihan 2026 Anisma Azwati Ahmad dan Nadia Ahmad mengundurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa minggu hadapan.
2: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, Carta Malas Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami Kena.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Baiklah, terima kasih kepada yang terus dia dengarkan Radio Klasik dan menyapa saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Tok Mio di Taman Simpang, Taiping. Kita ada Dayang Jamaliah di Lok Kawi, Sabah. Salih Ismail, Parit Keroma. Siapa lagi kita ada? Kak Fazilah di Kuala Pilah. Haji Sari, Haji Karsid pun ada. Kak Muzilah Temon, Pak Chu Murizam di Kampung Namik Sik, Haji Saadiah Osman, Mas Alustar, Roza Razali di Kuching, Kak Alifah di Kajang, Mak Daud di Kuala Nau, Mana Izzat di Sungai Petani, Halijah Talib di Penduduk Pontian, Haji Rosni pun ada di Ampang Indah, Seha di PJ, Lut Hamzah, Kak Shimah di Lekir, Matap Terusan di Juasih. Siapa lagi kita ada? Aminah di Taman Temara, Pak Mat Navy Pencin di Sungai Mati Tangkak, Nin Banjari, Jalil Paimin, Hafifah Desaru, Hashim Awang, Batas Raja, Zunaili Adam di Kukup Pontian, Metua Tan di Kuching Sarawak, Ajis di Kuala Kangsor, Cik Hasbis di Sentul, Acik Malamat, Pak Wan Bubur Lambuk pun ada, Man Pandan Jaya, Kak Kamaruzi, ramainya malam ni. Kita ada Nolela Pasir Gudang dan juga Pak Long Wahab di Kampung Tupai Sik. Semuanya ni, semua kata apa, setia dengarkan Radio Klasik, tambahan pula dalam rancangan Nostalgia di Klasik. Baiklah, tadi kita dengarkan lagu yang cerita tentang kumbang. Lepas ini kita dengarkan lagu yang ada cerita tentang kau. Baiklah, kita dengarkan lagu Di Manakah Kau, nyanyian Asiah dan juga Arazmi, diikuti Engkaulah, nyanyian Dato' Ahmad Daud. Selepas itu ada lagu Esok Malam Kau Ku Jelang Titik Puspa dan Hanya Engkau, Salbiah. Dan juga lagu Apabila Kau Tersenyum, nyanyian Au Siuping. Semuanya kau, kau, kau, kau, kau atau kamu.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Baiklah, waktu sekarang dah pukul 10.45 minit malam. Pukul 11 malam saya ketinggalkan saudara dengan berita. Selepas itu diikuti lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, lepas ini kita ada lagu yang bertemakan lagu Dinda dan Kanda. Lepas ini ada lagu Hanya Dinda, nyanyian Ebakri, diikuti lagu Wahai Dinda, Hasnah Taha dan Khalid. Diikuti lagu Hanya Kanda, Pujaanku, petikan filem Udang di Sebelik Batu, nyanyian Datin Rafiq Ahbuang, dan juga lagu Lambayang Kanda, nyanyian Juli Sudiro. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafkan. InsyaAllah kita jumpa lagi.

0: Nostalgia di Classic. Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeraco Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia-Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quen pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparan. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak melabih dada, we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Aminuddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ibung. I-B-U-N-G. Ibung. Ibung adalah perempuan yang melahirkan seseorang, iaitu ibu atau emak.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari ini kita dapat bersama lagi, khususnya untuk kita memulakan hari ini dengan perkara kebaikan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 22 sehingga ayat 31 surah Az-Zumar juzuk yang ke-23. A'udzu

0: Di antara pelajaran daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi berkaitan pengulangan ayat-ayat di dalam Al-Quran agar manusia memahami maksud Allah, merasai ketenangan dan kemanisannya. Yang kedua, Al-Quran yang berbahasa Arab tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong supaya manusia mengambil pelajaran dan juga peringatan. Dan yang akhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengaruh positif Al-Quran terhadap orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah kehidupan kita senantiasa dalam naungan payungan rahmat kasih sayang Allah insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM menjana minda. #penyiaranjakim.

0: Lagu Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamik Kenangan.
1: Simfoni hujung minggu 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Simfoni Hujung Minggu.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat.
2: Sinfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: menjadi seorang biduan, menjadi seorang biduan.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6.
2: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Simfoni Hujung Minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seseorang di antara kamu meletak sutra, yakni pembatas dalam solatnya, di hadapan tempat sujud, sekalipun dengan sebilah anak panah. Hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan azan subuh untuk malaman saudara telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.3 minit pagi. Terima kasih yang terus setia dan berhibur di ruangan Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi. Lagu tanpa henti menggamit memori dan kenangan saudara di waktu kala hening malam, kesunyian malam. Terus kekal mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama. Hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Lagu nyanyian Hedwin hanya di radio. Hari ini ada saja, saudara terus akan berhibur dan menggamit kenangan dan juga memori sepanjang masa hanya di Radio Klasik. Baik, terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan RTM Klik, aplikasi di telefon pintar saudara atau juga di Freeview saluran 705. Juga di frekuensi di seluruh negara. Baik, hari ini mungkin tarikh yang cukup istimewa yang nak dikongsikan, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan. Juga mungkin hari ini ada majlis perkahwinan menyantuni keluarga saudara juga sahabat yang terpisah bertahun lamanya. Hantarkan dedikasi juga komentar ucapan saudara ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Tepat pukul 7 pagi, seperti biasa kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Terus kekal setia mendengarkan kami. Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama Nur Aniza Idris Hatikamah. Wirama, hujung minggu.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saudara, jangan berhenti hanya kerana penat. Berhentilah seketika untuk berehat. Kemudian, teruslah melangkah. Kejayaan bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh. Tetapi milik mereka yang sentiasa ingin bangkit setiap kali jatuh. Dan satu lagi, setiap cabaran sebenarnya, saudara, yang datang dan hadir bukan untuk melemahkan diri. Tetapi sebenarnya ianya menguatkan hati. Teruskan berusaha, bersabar dan berdoa. Apa yang sedang diperjuangkan hari ini mungkin menjadi kebanggaan pada masa hadapan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Wirama Hujung Minggu bersiaran 6 pagi hingga 6 petang setiap Sabtu dan Ahad. Sementara Simfoni Hujung Minggu bermula 6 petang hingga 6 pagi. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan ulangan Cubit-Cubit Manja dengan tajuk Memperkukuh Kewarganegaraan dan Masa Depan Negara. 7.30 minit pagi. Terus kekal setia. Wirama Hujung Minggu.

0: pegang tali lah, jangan pegang tangan.
1: Oh oh, sikit-sikit boleh lah.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
5: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
6: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi?
6: Ada lagi.
7: Apa kena lupa hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Allah, Allah, Allah, Allah. Panjangnya mucung. Pemucung ikut todok dah ni.
2: Jangan kacau lah. Alia kan tengah sibuk ni.
1: Yalah, tu Abang Haji nak tolong ni. Alah, berat kotak tu. Mai. Marilah, Abang Haji tolong akak.
2: Tak payah. Ha, ini kotak terakhir. Biar Alia je yang angkat sendiri. Baru hari ni nak nampak kelibat Abang Haji. Alia dah minta tolong Aceng dengan Ravi dah pun. Nak harapkah Abang Haji? Memang tak bergerak lah barang-barang Alia ni semua.
1: Alah. Dia kalau dengar pek kat panjang selalu. Alia upah berapa puluh Aceng dengan Ravi tu. Biar Haji ayah tak apa.
2: Aceng dengan Ravi tu tolong ikhlas. Tak berkira pun. Lagipun sebagai warga negara Malaysia, nak membantu sesama kita tak kira bangsa atau agama. Jauh sekali minta upah.
1: Molek sangat lagi tu pun. Habis Haji ni pun sama telah lah. Tak aja minta upah lah dengan Alia. Alhamdulillah lah. Terima kasih lah sebab ada yang sudi tolong, sudi bantu. Habis Haji ni bukan tak saya tolong. Tapi tak ada Alia. Sibuk terlajuk dengan lembu, dengan kambing, kerbai semua tu. Dah ada yang tolong tu kak. Molek lah senang sikit hati Habis Haji ni. Pah puluk muka Ravi dengan Aceh tu. Dah duduk orang lah. Saing sobat kita juga lah. Jira tetangga kita sini berlaku tu.
2: Yelah, Malaysia ni kan negara berbilang kaum dan aman damai. Saling membantu dan menghormati. Kebetulan lori Aceh tu kosong. Si Ravi pun tak ada apa nak buat hari cuti. Jadi bolehlah tolong Alia angkat barang.
1: Memel Habis Haji kena menang lah Aceh dengan Ravi tu. Moga demo dua tu kata rengi tulai berlaku tu. Kadang-kadang tu tengah malam buta pun. Sanggup tolong bawa pergi klinik ko kalau ada dengar orang hok tak sihat ko ada kemalangan ko gapo mudah minta tolong tu.
2: Yelah, dengan semangat Malaysia Madani, kewarganegaraan yang kukuh memainkan peranan penting menjadi asas kepada perpaduan nasional. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.
1: Yelah, sebenarnya Alia, kerajaan kita ni committed untuk pastikan sistem yang lebih jelas, teratur dan selaras dengan pelbagai persekutuan bagi menjamin kepastian undang-undang dan kukuhkan pengurusan kewargaan negara.
2: Betul sangat tu. Kewarganegaraan yang kukuh penting untuk memantapkan perpaduan nasional.
1: Betul.
2: Menyemai semangat tanggungjawab bersama.
1: Betul.
2: Menyokong pembangunan negara.
1: Yalah.
2: Dan menjamin kestabilan jangka panjang.
1: Inilah Abang Haji bangga sangat jadi warga negara Malaysia ni Alia. Kekuatan negara kita ni terletak pada rakyatnya. Rakyat di support Alia, support Abang Haji, support Rawi, support Aceng tu lah.
2: Itulah, dengan semangat kebersamaan, saling menghormati dan cintakan negara, kita dapat terus membina sebuah Malaysia yang lebih maju, aman, makmur dan berdaya saing untuk generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Tapi Alia deh, semua tu sebenarnya bermula dari rumah. Pendidikan anak-anak bermula daripada ibu bapa. Molek sangatlah kalau kita dapat mulakan sebuah keluarga yang bahagia. Contohnya Abi Haji kahwin dengan Alia. Lepas tu dapat 10 anak 2-3 orang. Kita bantu negara kita untuk lahirkan warga negara yang hebat.
2: Bukan main lagi. Mimpi je lah Abang Haji. Macam lagu Imur Riza tu, mimpi yang tak sudah. Sudah-sudahlah tu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tahniah untuk DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphacast kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.
3: Bertiup

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.